0: tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto itu salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni ke alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayung Utara, kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, area masih bersih kembali. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayung Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CD di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan atau penonsing kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih nasib orang miskin dapat duit keluar.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Baik, selanjutnya pendengar, untuk Anda umat Kristiani, kami hadirkan pada minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana. Selamat mendengarkan.
1: Berapa detik setelah itu kita akan memberi kesempatan buat kita untuk menyuarakan berapa yang bisa diberi, dan di lagu yang kedua akan dijalankan kantong pundi. Cukup angkat tangan sudah membantu panitia. Dengan jumlah jari kita 10, kita bisa gunakan. Baik, inilah papa-papa kita yang kanteng-kanteng, yang mereka akan

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat ya. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang klik link atau bakasi OTP, PIN dan password dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma balik DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ah, terjadi saja kau tahu?
1: Hah, begitu baru pembeli cerdas.
0: Tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami tidak akan henti-hentinya untuk mengatakan bahwa setiap perjumpaan kami membawa pesan untuk hari ini dan selanjutnya demi bagaimana Anda harus berjuang untuk membangun keluarga bahagia tentunya. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan bersama-sama Anda hingga kita tuntaskan acara ini.

0: Tetaplah bersama kami, dan kali ini kita akan berbicara tentang pola asuh orang tua milenial.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
0: Menarik ya, Pak?
2: Iya. Luar biasa ini topik-topik yang tentu menjadi kebutuhan orang tua dewasa ini.
0: Iya. Pola asuh orang tua milenial. Jadi ada orang tua yang memang sudah generasi milenial sehingga mereka membutuhkan semacam masukan dari siaran ini untuk lebih mengenal bagaimana sih sebenarnya. Nah, usia balita adalah usia emas sang buah hati atau golden age. Usia di mana tumbuh kembang sang buah hati terjadi begitu pesat. Menurut Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari University Chicago dan Stability and Change in Human Characteristic, menjelaskan potensi inteligensi anak pada golden age, lebih tepatnya sampai usia 4 tahun, mulai terbentuk 50%. Saat usia 8 tahun, nantinya sudah mencapai 80%. Dan akan mencapai total kecerdasan pada usia 18 tahun. Kita bersyukur bahwa ada banyak pemerhati, ahli-ahli yang mempunyai pendapat-pendapat sehingga menjadi masukan yang baik bagi kami. Nah, menurut Bapak, ada beberapa referensi dan penelitian bahwa orang tua milenial lebih siap dalam hal mendidik anak karena mereka mempunyai banyak referensi dan secara psikologis mereka siap menjadi orang tua. Menurut Bapak, persiapan seperti apa yang perlu diperhatikan oleh pasangan milenial walaupun dikatakan dalam penelitian bahwa mereka lebih siap? Menurut saya, orang tua baby boomers malah kan lebih sangat siap, Pak. Ya, bagaimana, Pak?
2: Ya, memang menarik kalau urusan dengan peran orang tua terhadap anak di zaman milenial ini, atau juga bagaimana seseorang dalam membangun kehidupan, mempersiapkan dalam kehidupan pernikahan sampai kepada membentuk keluarga. Ada tiga prinsip, ada tiga persiapan bagi pasangan milenial yang penting untuk menjadi dasar proses kematangan pembentukan yang disebut keluarga atau rumah tangga. Jadi ketika ada orang tua, maka orang tua yang pertama harus menyadari bahwa ia memiliki keluarga dan punya rumah tangga. Nah, ini yang sering gak tahu, taunya cuma menikah, ya yang penting tinggal di dalam satu rumah. Tetapi ada istilah yang disebut keluarga, artinya keluarga itu dari kata keluar. Jadi artinya kalau kita sudah berkeluarga, kita ini menjadi orang tua baru yang tidak bisa selalu ada dalam satu rumah dengan orang tua kita. Karena kita sudah keluar, harus keluar, mandiri. Yang kedua, rumah tangga. Itu dari kata rumah yang bertangga. Artinya di situ ada proses persiapan. Level 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai kita disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dalam kondisi pasangan milenial seperti ini? Pentingnya di mana? Yang pertama, kita perlu membangun yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Artinya kemampuan dalam nilai-nilai rohani untuk membentuk keyakinan dasar tentang siapa yang patut kita percayai, Tuhan yang maha besar, dan kebenaran yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita mesti punya dasar keyakinan kepada Sang Pencipta terhadap keberadaan kehidupan kita. Kita mesti punya keyakinan yang kokoh di dalam persoalan spiritual, nilai-nilai iman, nilai-nilai sembahyang kita, nilai-nilai religi kita, ya, kesalehan kita, kemudian kasih kita, dan seterusnya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Apa yang dimaksud dengan pentingnya kehidupan orang tua itu membangun juga, bukan cuma suruh sembahyang melulu, ya, atau suruh ke rumah ibadah terus, tapi juga perlu membangun kecerdasan emosional. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk memahami, mengerti, menilai, mengontrol, dan mengelola kejiwaannya sendiri atau juga keturunannya. Jangan sampai orang tua tidak bisa mengenal emosi anaknya, tipologi anak, emosi saya ini seperti apa. Kita juga perlu mengenal emosi, memahami, mengerti, menilai, mengontrol emosi daripada pasangan kita, ya. Kalau enggak, nanti ya tiap hari berantem tuh.
0: Iya.
2: Ya, karena itu. Nah, yang ketiga nih, tiga hal ini saja tentu cukup bisa mendasari, yaitu kecerdasan sosial. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, kata ini, adalah kemampuan diri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Banyak suami istri, ya, rohaninya hebat, ya, setiap waktu dia bisa sembahyang, rajin ke rumah ibadah, ucapannya saja nampaknya istimewa, ya. Tetapi secara emosional dia itu pemarah, tukang ngamuk. Nah, akibatnya nampak dalam dunia sosial bahwa ia tidak bisa menyesuaikan dengan dunia barunya yang disebut keluarga baru itu. Dia masih merasa individu, masih merasa ngakunya bujangan gitu, ya. Nah, akibatnya apa? Terjadi pertengkaran. Nah, itu problemnya bukan masalah spiritualnya kurang, tapi kemampuan kecerdasan dalam menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, apalagi punya anak dan sebagainya, mental. Makanya sangat ngeri kalau kita lihat berita-berita TV nasional kita itu, ya. Ada orang tua, ada bapak menganiaya anaknya yang baru sekian bulan atau sekian tahun, sampai maaf kata meninggal. Ada ibu yang gak terima, lahir langsung dibungkus, langsung dia pikir keluar dari supermarket, langsung bawa tas kresek, dibuang begitu saja. Nah, artinya ada problem tentang kecerdasan emosional dan sosial, bahwa ia sebenarnya secara kelengkapan kepribadian memang belum siap, belum matang.
0: Ya, Pak, menarik tentang tiga faktor ini: kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Berangkat dari tadi berita-berita yang kita sering lihat di media sosial, di televisi-televisi nasional, tentang teganya orang tua untuk menyiksa sampai berakibatkan kematian. Apakah ini mereka mengalami gangguan spiritual? Kemudian tentang emosional, memahami dan mengerti, menilai, mengontrol kelolaan, pengelolaan jiwa bagi diri dan keturunannya. Ini dia menyangkut yang tadi kali, ya.
2: Iya, iya, Ibu. Benar.
0: Ada orang tua, atau kita melihat orang-orang sekarang ini seperti masa bodoh dengan satu lingkungan yang ada. Apa kata lu, yang penting gua seneng, gitu kan? Yang penting gua puas. Kemudian sosial, ada orang-orang juga yang sudah hidup hanya dengan HP-nya, dengan ini. Nah, menurut Bapak, kalau ketiga aspek ini atau tiga faktor ini, mana yang sangat diperlukan untuk menjadi remote control bagi seseorang sehingga emosi-emosi seperti tadi, rasa tidak peduli, bahkan mungkin udah hilang rasa, itu bisa terkontrol dengan baik antara spiritual, emosional, dan juga sosial.
2: Ya, jadi itu makanya saya bilang dari awal, dalam kehidupan kita, kita nggak bisa hanya punya satu kemampuan potensi, ya. Tapi perlu adanya keseimbangan dari elemen-elemen yang menyangkut masalah potensi diri, yang disebut dengan pengenalan kepribadian kita, sifat kita itu. Nah, banyak orang kan karena problem ini jadi dia tidak bisa mengenal kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Contoh, kalau orang itu mengenal siapa dirinya, dia tahu aspek mana yang menimbulkan dia marah. Nah, itu berarti karena ia tidak bisa penguasaan diri yang disebut emosionalnya. Makanya dikatakan kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tanggung jawab terhadap kematangan spiritual, emosi, dan sosial. Sehingga orang ini ketika melihat anaknya nangis, dikasih susu nangis, dikasih makan nangis, rewel sampai mengganggu telinga dan sebagainya, maka orang yang mendengar itu secara emosi merasa terganggu dan ia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengerti situasi keadaan dan tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengelola perasaan yang sedang terganggu itu. Akibatnya dia membenarkan suatu sikap perilaku yang melakukan abuse. Nah, orang-orang seperti ini tentu dari ilmu jiwa, dari seorang psikolog, tentu adanya problem psikologi dalam hal kematangan emosinya. Sehingga perlu bagi kehidupan kita ini memberikan keseimbangan, ya, spiritual. Wah, kalau ngomong rohani itu wah minta ampun, ya, lebih daripada
0: yang
2: guru
0: mesti.
2: Ya, guru agama dan sebagainya, ya. Tetapi anehnya setelah itu kok dia menjadi pemarah yang luar biasa. Yang kedua, dia tidak bisa bergaul. Nah, problem-problem ini memang, apalagi tugas-tugas orang-orang yang memang mengambil bagian dalam pengajaran spiritual, makanya jangan cuma itu saja. Perlu sejak usia dini, orang tua harus mengenal bagaimana pola membangun orang tua yang baik terhadap anaknya. Kembangkan nilai spiritual, tetapi juga emosional, tetapi juga sosial. Nah, ini menjadi dasar bagaimana seharusnya nanti kita menjadi orang tua yang punya pola asuh yang baik di zaman seperti sekarang ini.
0: Ya, pendengar, ada banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Kami juga banyak melihat, meneliti, dan coba mengambil sebuah analisa. Mengapa ya? Di zaman yang sangat modern ini, ada orang-orang yang tidak punya hati. Padahal seperti dikatakan oleh Pak Kamdi, kalau urusan religius jangan ditanya. Nah, kecerdasan emosional sangat penting dan juga kecerdasan sosial. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak yang terjadi di dalam dinamika perubahan-perubahan generasi. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa walaupun terjadi begitu banyak perubahan di dalam masyarakat sehubungan dengan satu perjalanan kehidupan ini, ada nilai-nilai yang tetap abadi. Pak Gamdi, kecenderungan pasangan milenial dalam mendidik anak memakai media sosial sehingga dapat berinteraksi dengan sesama pasangan lainnya. Apakah kondisi seperti ini baik atau malah membuat runyam? Karena ada banyak pendapat tentang hal ini. Artinya begini, saya nggak perlu tanya-tanya sama ibu saya kayak bapak saya, kayak pengalaman-pengalaman waktu mereka menjadi orang tua karena nggak up to date. Tapi menurut saya, petuah itu penting, pengalaman-pengalaman juga penting, tinggal diimprove ya Pak. Nah, ketika saya ngobrol dengan pasangan-pasangan yang baru ini, mereka bilang begini, apa aja sekarang ada di medsos. Kita bisa komunikasi kok dengan medsos ini, tentu dengan para pakarnya. Jadi menurut saya pendapat mereka tuh juga minim ya, karena kan nggak mungkin kita ngobrol seharian di media sosial. Pertanyaan saya, apa pendapat Bapak tentang hal ini?
3: Iya, memang fenomena tumbuh kembangnya anak, kemudian pola asuh orang tua, memang banyak sekali problem yang minim pengetahuan daripada orang tua sendiri dalam hal nanti mempersiapkan generasi keturunan selanjutnya. Ya. Seharusnya orang yang mau menikah dan mau berkeluarga itu perlu bimbingan.
2: Jadi dalam, Bapak ingin mengatakan konseling pranikah ya, penting.
3: Katakanlah itu dalam bahasa lain itu bimbingan pranikah.
2: Bimbingan pranikah. Ya,
3: tentu oleh orang-orang yang punya kompetensi di dalam hal persiapan pernikahan itu. Ya. Tetapi lepas daripada itu, orang tua memang harus belajar memahami keberadaan anak kita. Dalam teori psikologis tumbuh kembangnya anak, beberapa ahli pendidikan menyatakan ada tiga pendapat. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa aspek perilaku dan kemampuan kognitif manusia itu ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik. Artinya kemampuan dasar sudah ada sejak lahir dan tidak sepenuhnya diperoleh dari pengalaman. Artinya orang tua harus paham bahwa anak itu punya sifat atau pembawaan sendiri dari lahir. Jadi anak itu dibiarkan pun akan tumbuh kembang sesuai dengan bakat yang dia punyai dari awal. Nah inilah yang sering kadang menimbulkan pemaksaan membangun bakat minat anak dasarkan orang tua bukan anak itu sendiri. Nah yang kedua itu teori empirisme. Artinya teori ini mengatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan yang kognitif sebagian besar didapat dari pengalaman sensoris atau interaksi dengan lingkungan. manusia lahir itu seperti kertas putih yang kosong, dan pengalaman belajarlah yang membentuk perilaku dan pikiran mereka. Artinya begini, teori imprinting gitu ya. Anak ini mau jadi apa, itu seperti kertas putih yang bergantung kepada siapa yang nulis. Nah, tapi berarti bergantung kepada orang tuanya mau diapakan ini. Di satu sisi anak punya bakat, di satu sisi orang punya pandangan, ya nulisnya itu baik, ya anak itu jadi baik. Tapi kalau pengaruhnya tulisannya jelek, dalam arti mengisinya anak itu jelek, pengaruhnya jelek, ya itu pasti anak itu jelek. Nah, yang ketiga itu teori behaviorisme. Teori ini menekankan pentingnya belajar melalui interaksi dengan lingkungan eksternal. Perilaku manusia terbentuk melalui respon terhadap rangsangan atau stimulan yang diberikan kepadanya. Lingkunganlah yang paling menentukan tumbuh kembangnya anak. Makanya teori ini seharusnya digabungkan, bahwa teori bakat, teori orang tua, teori lingkungan itu seharusnya semua memiliki pengaruh yang penting terhadap tumbuh kembangnya anak. Jadi pesan yang bisa diserahkan dalam konteks ini tentunya bahwa belajarlah mengenal potensi bakat daripada minat anak kita itu sendiri, agar kita bisa memahami pola asuh seperti apa yang kita akan berikan kepada anak kita, bukan saja lewat media sosial tetapi juga pada aspek fasilitas tatap muka yang ada di rumah dalam berinteraksi terhadap anak-anak kita.
2: Ya, ada pendengar kami yang pernah memberikan masukan begini, lah kalian itu kalau ngomong itu orang kota ngerti. Ini hal-hal yang jadi konsumsi orang-orang kota-kota besar, bahkan mungkin kota-kota kecil, atau ya katakanlah yang sudah maju dengan
3: pengetahuan.
2: Bagaimana dengan orang-orang yang masih di daerah-daerah yang nun jauh di sana?
3: Iya.
2: Tentu mereka mendidik anak itu dengan pola asuh alam.
3: Iya.
2: Biarkan anak itu bertumbuh sesuai dengan
3: lingkungannya.
2: Nah, dia juga bisa menghasilkan masa depan yang baik. Tapi tidak sedikit juga akhirnya terpengaruh dengan kondisi alam yang keras itu, sehingga dia juga mempunyai sikap-sikap yang keras ketika masuk ke satu daerah, katakanlah dikirim ke satu tempat kota terpelajar. Ada beberapa kota yang baik di Jawa ini, salah satunya Jogja. Nah, malah dia di situ dia bikin rusuh, gitu ya. Nah, seperti apa menurut Bapak anak-anak hasil yang kurang orang tuanya kurang mendapat informasi pengetahuan seperti sekarang ini, apakah anak ini ketika dia tiba di satu tempat lalu dia menuntut ilmu atau apalah caranya, mungkin dia mau cari penghasilan hidup, apakah mereka ini bisa dibentuk dengan karakter yang baru atau sudah tidak bisa lagi?
3: Ya, nah inilah pertanyaan sangat menarik buat Bapak Ibu orang tua yang punya anak, mungkin maaf kata di daerah yang perkembangannya mungkin sedikit berbeda dengan apa yang mungkin orang bilang, wah di Jawa ini kan Jawa sentris, ini semua pengetahuan kemajuan itu ada di Jawa.
2: Ya, oke,
3: kita bisa memahami. Makanya itulah Bapak Presiden kita mencoba untuk membangun keseimbangan supaya ada pemerataan dalam perkembangan kemajuan fasilitas hampir kota di seluruh luar Jawa.
2: Termasuk gitu ya. Pengetahuan seperti ini ya.
3: Iya, seperti ini. Nah, orang tua tentunya sungguh kalau saya merasa senang siaran ini bisa menjangkau Bapak Ibu orang tua yang mungkin hanya punya fasilitas radio atau apapun yang bisa mendengar siaran ini, bahwa siaran ini sedang memperlengkapi dan memberikan semacam pengetahuan yang baik terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsi orang tua dalam mempersiapkan anak-anak kita. Ya, itu yang penting. Jadi ya tentu kami sangat bersemangat, antusias, apalagi orang tua aktif ingin bertanya ya. Tentu ini adalah menjadi kesadaran bahwa pentingnya orang tua menyadari ketertinggalan dalam hal perkembangan pengetahuan yang muncul dalam dunia media sosial dewasa ini. Yang kedua, saran saya, saya itu sekian puluh tahun ya, mungkin sudah 32 tahun dalam tugas saya di dunia pendidikan, sering dititipi anak-anak yang di luar daerah itu ya.
2: Ada saya yang, juga mau dititipin.
3: Ada yang sangat amat apa culun, apa itu orang bilang itu ya,
2: culun.
3: Sangat polos sekali,
2: lugu banget
3: itu orang
2: Jawa. White rice itu
3: sangat amat sudah. Biasanya saya kalau mau dikuliahkan di Jogja, kemudian dia punya hubungan dengan saya, sudah titipkan saya dulu sebelum jatuh tempo kuliah. Tujuannya apa? Saya karantina dulu untuk dipersiapkan, dididik, untuk diberikan banyak informasi tentang bagaimana hidup di kota pelajar. Gitu ya, sampai ada yang 3 tahun apa yang malah ada 1 semester belum mau kuliah karena lihat perkembangan. Nah, di situ dididik tentang kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, tentang etik dan etika hidup agar mereka tidak terprovokasi oleh perkembangan teman-temannya yang duluan sudah ada, tetapi tidak fokus kepada tujuan awal bahwa dia akan kuliah, tetapi menikmati perubahan karena merasa tidak diawasi oleh orang tuanya, hanya langsung di kos-kosan, akhirnya mereka menjadi liar dan tidak sedikit rata-rata mereka tidak bisa tepat waktu kuliah untuk wisuda. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang kampusnya sudah tutup, dia belum wisuda. Macam-macam. Nah, tapi rata-rata ketika anak itu mau dimentori gitu ya, dibimbing, didampingi, saya kok melihat keberhasilan itu lebih besar. Jadi perlu diadaptasikan, dikarantina dulu, dan orang tua juga perlu menemani dulu datang, melihat situasi. Kalau dia kos di lingkungan seperti apa? Kemudian di kampusnya harus seperti apa? Ini apa kampus formal, resmi, atau kampus abal-abal yang hanya promosi gratis-gratis, kampus murah, tapi kenyataannya sebenarnya nggak ada tempat kampus, cuma rumah dikontrak untuk menjadi alamat kampus dan sebagainya. Nah, ini penting supaya anak-anak kita itu tidak salah pada waktu dia datang ke Jogja. Itu sampai saya katakan begini, kalau kamu sudah kuliah di Jogja itu mau pinter cepat, tapi kalau mau rusak bisa lebih cepat kalau kamu ada dalam komunitas yang
2: rusak.
3: Salah. Gitu. Nah, itu dia. Makanya kita tentu senang kalau siaran itu bisa sampai menjangkau Bapak Ibu orang tua yang barangkali hanya bisa mendengar lewat radio saja. Tapi ini baik. Makanya tetap setia mendengar siaran ini.
2: Ya, pendengar, kemajuan teknologi kami setuju. Di media sosial hanya dalam genggaman saja semua kita bisa jangkau dan semua kita bisa lihat serta mendengar. Tapi jangan lupa, radio menjadi sangat penting karena jangkauannya sampai ke pedalaman. Jangkauannya walaupun semodern apapun Anda, tapi waktu nyetir Anda pasti nyetel radio di kota besar. Nggak mungkin lah sambil nyetir atau naik kendaraan umum, ya kadang-kadang juga orang buka medsos. Tapi ini paling penting, nggak mungkin sampai nyetir naik motor, kecuali itu Gojek gitu ya Pak. Kemana nih alamatnya? Karena itu dia juga harus berhati-hati tubrukan nanti. Radio sangat diperlukan, sehingga kami percaya program ini akan menolong Anda untuk memperlengkapi bagaimana seharusnya Anda bertindak sebagai orang tua. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ketika kita berbicara tentang pola asuh, pendidikan, bagaimana menjadi orang tua, tentu ada awal mulanya. Anda adalah pasangan, laki dan perempuan, berkomitmen, setuju untuk hidup serumah. Sehingga terbitlah yang tadi saya katakan. Nah, betapa pentingnya hubungan dan relasi Anda dengan pasangan. Era boleh berganti, nilai-nilai moralitas tidak akan pernah bergeser. Ya, Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan bagi pendengar kami?
2: Ya, Bapak Ibu orang tua yang semangat dan antusias dengan program ini, hal yang terpenting yang perlu kita kembangkan dan kita perlu dalami dan terus kita praktekkan terhadap pola asuh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa anak kita itu kan adalah sebuah pribadi yang punya karakter. Maka kalau dalam bahasa pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ya, dalam filosofi pendidikannya itu, pentingnya kita mengembangkan pola pendekatan yang disebut dengan among gitu ya. Among itu pola asuh orang tua dalam membimbing, mengarahkan, memberikan pendampingan terhadap anak. Yang pertama pentingnya bahwa jadikan rumah kita itu sebagai asrama pembinaan, pendampingan dan bimbingan gitu ya. Kenapa? Seringkali rumah kita hanya menjadi rumah singgah. Anak kuliah, anak masih tidur, bapak sudah kerja. Kemudian bapak sudah kerja, anak baru bangun dan sekolah. Akhirnya belum tentu orang tua itu dalam satu hari bisa ketemu dan bisa berkomunikasi. Seperti hanya rumah singgah saja, yang penting ada makanan, ada uang, ada kegiatan bersama pembantunya dan seterusnya. Akhirnya anak bisa menilai bahwa orang tua saya ini ya pembantu saya. Sementara orang tua saya ini adalah karyawan saya yang akan memperhatikan anak buahnya.
1: Karyawan.
2: Ya, sehingga bisa jadi ada anak yang memanggil papa mamanya itu om dan tante. Panggil pembantunya itu papa atau mamahnya. Itu saking problem dalam keluarga itu begitu. Karena rumah singgah, jadi cuma tempat hanya bersinggah, tidur, kerja karena ya pulangnya pulang malam anak sudah tidur, mau berangkat anak sudah masih tidur dan seterusnya. Jadi penting kita memahami anak itu punya kepribadian, punya karakter. Yang kedua, ada pola asuh di situ. Pola asuh nggak bisa diasuh dengan media sosial. Karena anak akan menjadi antisosial. Ya. Tapi perlu adanya tatap muka. Di mana? Kamar tidur itu harus tempat rekreasi, tempat mengasuh anak. Seberapa banyak kita bisa tidur bersama dengan anak-anak kita, bercengkrama di sana, sharing di sana, belajar mendengar, bukan cuma sekedar didengar. Yang kedua, tempat kita membimbing dari yang belum dewasa menjadi dewasa, mengenalkan kalau dia orang tua sebagai ibu, ya didiklah anak perempuan kita mengenali apa yang menjadi kegiatan di dapur, apa yang menjadi, mengenalkan kegiatan apa yang ada di rumah, mengenalkan bagaimana membangun prestasi. Dan seperti juga kalau kita punya anak orang tua laki, ya dekatkanlah dirimu sebagai laki-laki terhadap anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kita ini lebih dekat sama dengan ibunya, nanti anak kita jadi genit. Ya. Kalau laki-laki bapak itu lebih dekat dan anak perempuannya, bisa jadi ya psikologinya itu akan menjadi tomboy, gak suka pakai rok, malah celana panjang papahnya dia pakai. Ya, macam-macam. Nah ini psikologi yang seringkali diabaikan karena yang penting ada orang tua salah satu di rumah dan seterusnya. Ya, itu namanya mendidik. Dan juga perlu melatih, mempercayai semua hasil yang dikerjakan oleh anak kita. Jangan dimaki, jangan dihakimi. Dasar anak bodoh, nilai 3 gak naik-naik, malah kemarin turun 2. Coba kalau anak kita jawab, siapa dulu papahnya? Wah, remoklah kita nih orang tua. Karena apa? Kita terlanjur menghakimi. Wah, anak saya ini nakalnya minta ampun, jungkit balik dan sebagainya. Anak dengar, siapa yang ngajari? Nah, itu dia. Jadi jangan pernah kita mencoba melabeli anak kita yang sebenarnya kita sendiri kan tidak suka dengan kata dan bahasa itu. Bodoh, nakal. Kenapa kita nggak bilang, nah, memang anak saya ini baru mengembangkan kreativitas hidup. Supaya nilai-nilai yang kita mau bangun kepada anak itu, anak tidak merasa terhakimi dan dikecilkan. Dan jangan sampai kita menganggap anak itu ada menjadi aib orang tua. Nah, itu yang namanya kita belajar melakukan pola asuh yang disebut kalau orang Jawa itu ya, di Pak Ki Hajar Dewantara, itu among. Disitulah kita memberi pengetahuan, disitulah kita mendidik, disitulah kita melatih.
1: Baik, pendengar, kami berharap bahwa masukan-masukan yang baik seperti ini tentunya keputusan di tangan Anda. Tetapi saya ingin anjurkan, cobalah untuk memahami dan menjalaninya. Pasti Anda akan menghasilkan generasi-generasi, sekalipun perubahan zaman ini penuh dengan dinamika, tetapi nilai-nilai moral, spiritual, dan juga nilai-nilai sosial tidak akan pernah berubah, sehingga mengakibatkan anak menjadi seseorang yang di luar kita duga sebelumnya. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. The ball was on the very highest level. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alat menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Pesmojana Jakarta tumbangkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Den, dari 500 ribu sudah 50 ribu.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga, cuma DP diskon ini, nggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu, sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya, lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu, jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini, baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link, atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online, cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Eh, tidak jadi saya cekot lah.
1: Hah, begitu baru pembeli cerdas.
0: Tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini?
2: Belanja online boleh, tergiur promo, jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sabantar. Tunggu, sabar, copi bermandi luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama so itu kayaknya mulai hari ini, so mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya so mau pergi bermain voli di lapangan jo
0: Nah, begitu ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.

0: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
1: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
2: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah sepekan. Sari berita masuk program nasional 100 gudang bulog, Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama masuk program nasional 100 gudang bulog. Tojo Una-Una siap membangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani.
1: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
2: Rencana pembangunan gudang bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tojo Una-Una sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Tojo Una-Una. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah, ada bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojo Una-Una untuk menyerap hasil dari petani. Sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
1: Keberadaan gudang bulog di Tojo Una-Una nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang bulog di Tojo Una-Una juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojo Una-Una masih bergantung pada gudang bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi.
3: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium? Ya, sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
3: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Peran orang tua sangat penting dalam memproteksi anak di era digital. Koordinator PPA Fatayat Tojo Una-Una ingatkan pentingnya pengawasan penggunaan gadget.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penggunaan gadget oleh anak-anak semakin meluas. Namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak saat berselancar di dunia maya. Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Fatayat Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memantau dan melindungi anak dari berbagai risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan gadget tanpa pengawasan. Menurut Salwa, tidak sedikit anak yang terpapar konten negatif di internet karena kurangnya pengawasan dari keluarga. Hal ini dapat berdampak buruk pada psikologis dan perkembangan sosial anak. Olehnya dia mendorong agar orang tua tidak hanya memberikan gadget sebagai alat hiburan, tetapi juga aktif mendampingi dan mengedukasi anak tentang penggunaan teknologi yang sehat dan aman.
6: Ini orang tua ya kak, kalau yang kita lihat di pedesaan itu memang kurang mengontrol anak, apalagi dalam penggunaan gadget, dan kurang paham juga, bahkan orang tua tidak mempunyai gadget. Ada HP yang hanya bisa telepon, SMS, hanya sekedar itu, dan tidak mempunyai gadget yang seperti anaknya miliki. Jadi anaknya itu mempunyai gadget yang lebih canggih daripada orang tuanya. Kan kalau orang tua yang paham ya kak, yang sudah di perkotaan, yang sudah maju pemikirannya, itu bisa dilacak melalui email anak, dikaitkan. Jadi setiap yang dilakukan anak itu di HP-nya, itu akan masuk informasinya ke orang tua sendiri. Sangat disayangkan pemahaman-pemahaman seperti ini yang belum sampai di orang tua yang mungkin masih berada di pedalaman. Sebagiannya lagi sudah ada yang menggunakan gadget, namun lagi-lagi ini penggunaannya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Seperti kata Ibu Diana tadi, mereka lebih ke hubungannya dengan suaminya, mau lacak suaminya ada di mana. Jadi anaknya ini sudah dibiarkan begitu saja. Bahkan dengan penggunaan gadget ini, anak yang usia 2 tahun sudah diberikan HP.
1: Lebih lanjut, Salwa menyoroti tantangan yang dihadapi oleh warga yang tinggal di desa-desa terpencil di Tojounauna. Di wilayah terpencil, masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang maksimal. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di wilayah tersebut. Rahmawati Tanim melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, kemajuan teknologi menggeser nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.
3: Perkembangan zaman menggiring kemajuan teknologi yang begitu pesat hingga arus informasi global yang cepat memicu perilaku individualisme, hedonisme, dan polarisasi di kalangan remaja yang sebagian besar adalah pelajar. Dampak dan pergeseran nilai Pancasila mengarah pada individualisme, di mana media sosial membuat anak muda lebih fokus pada diri sendiri daripada kehidupan sosial. Degradasi moral menyebabkan berkurangnya empati remaja hingga memicu maraknya tindakan bullying dan ujaran kebencian hingga polarisasi yang menyebabkan arus hoax di ruang digital melemahkan rasa persatuan dan toleransi. Menyikapi fenomena ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojounauna Aspan P. Taurenta menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk ditanamkan pada siswa di setiap jenjang pendidikan.
7: Itu harus berdasarkan Pancasila. Hari ini dengan banyaknya kemajuan-kemajuan khususnya di bidang teknologi sudah pasti akan bisa menggeser nilai-nilai Pancasila. Dan ini menjadi kekhawatiran kita, oleh karenanya bagi seluruh anak-anak didik yang di satuan-satuan pendidikan, mereka harus lebih ditanamkan secara mendalam nilai-nilai Pancasila. Karena kalau tidak, sudah pasti akan mereka melupakan dasar-dasar Pancasila, bahkan perilaku pelajar akan menyimpang dari Pancasila.
3: Kadikbud Tojounauna Aspan mengingatkan kepada para tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan untuk semakin mengoptimalkan pendidikan Pancasila pada siswa. Di samping itu, ia juga mendorong penguatan peran pendidikan ketauhidan untuk siswa, sebab poin utama dalam dasar negara kita Pancasila adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak lain adalah pondasi bagi setiap individu. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Masuk program nasional 100 gudang bulog, Tojounauna bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Penjual beras di Tojounauna mengaku tidak ada praktik penjualan beras fortifikasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator RRI Ampana, Rahmawati Tane, editor Sasri Aluasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Roy.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Di sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
5: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
6: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
7: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
8: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
9: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang di sore hari ini menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda, favorit Anda, dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
1: Neneknya Zura atau Ibu Megawati. Siang-siang ini ada apa ini?
2: Panas, baru habis mandi dari kamar mandi.
1: Pokoknya tetap ya habis mandi, pokoknya siang-siang.
2: Habis makan sinole. Agnes tadi ada buat telepon yang Adit. Bilang makan sinole sini datang kemari Agnes.
1: Jadi sudah datang.
2: Ada dorong bisnis, tidak tahu apa bisnis.
1: Oh, begitu ya, ada bisnis ini rahasia.
2: Mandi, makan ikan bakar, ikan ketombo yang berdari laut.
1: Oh, segar banget itu ikannya.
2: Cara di bayi lo.
1: Oke, silakan. Dan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Cerowo.
1: Cucarowo. Oke, Cucarowo.
2: Didi Kempot yang aslinya yang bawah.
1: Didi Kempot, oke. Dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Mama Ica. Baru Panurtin. Papa Ros. Ibu Ria. Ibu Eli, Ibu Eke, semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang, Ibu Rahma di Matako. Di Oma Zena di Tombo, Ustazah Rukmin Moratoba. Baru Ibu Fatma Terminal. Ibu Siti sama Papa Talib di Smoli. Buang Lakor sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan Ibu Lina tetanggaku pusung sekeluarga. Ada lagunya Umi?
1: Ada, siap lagunya.
2: Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega atau Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Baik, pendengar untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652 untuk merequest lagu-lagu dangdut kesayangan Anda untuk menemani ya aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari mana ini, Dan?
3: Dari Bonerato.
1: Dari Bonerato, Panursin. Ada apa ya. Ini, Panursin?
3: Di pantai, di laut ini.
1: Oh, lagi di pantai ini.
3: Iya, bawa radio di pantai ya.
1: Bawa radio ya, pantas agak suaranya agak kencang. Soalnya ada suara ombak kencang. Mungkin.
3: Sama dengan itu orang itu kencang.
1: Begitu ya, kok main ini Panursin. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Masur S dengan S Suka S.
1: Judulnya?
3: Judulnya kopi susu.
1: Oke, ditunggu lagunya dan mau dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim untuk Bunda Megawati dan Bung Muter di Smoli, semoga sehat selalu beliau. Ada lagi Papa Ros baru tetangga saya, ucapan yang sama. Ada Dindi Labuan, ada Ibu Ratna Labuan, Ibu Ida di Tete, Ibu Lina di Pusungi, Ibu Uka di KJN. Dan Bung Rijal, semoga semua dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik.
3: Terima kasih Mbak Yuni.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Nursin yang lagi di pinggir pantai nih, yang ditiup angin kencang katanya. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Yang punya Manado Kota Mabagu.
1: Yang punya Manado Kota Mabagu, Ibu Ani.
0: Betul sekali.
1: Betul ya, 100.
0: Betul, 100.
1: Ada apa ini dan Ibu Ani?
0: Lagi duduk santai.
1: Duduk santuy.
0: Tunggu angin, tunggu
1: apa
0: hujan.
1: Itu ditunggu?
0: Tunggu hujan.
1: Tunggu hujan dan ya. Mau ditemani lagunya siapa ini sambil nunggu hujan?
0: Ya.
1: Mau ditemani lagunya siapa Dan?
0: Lagunya Nela Karisma.
1: Nela Karisma judulnya apa itu?
0: 11-12.
1: Oke. Okay. Mau dikirim-kirim?
0: Kirim pertama-tama buat Mbak Yunia, sesuai dengan tugas, pertama kreator, salam sehat, salam sukses, salam bahagia dan
1: semangat. Amin.
0: Oke, mau kirim salam, ada Seterampi Ustaz Jarlokmin juga, ada Seterampi Pak Nursin, ada Seterampi Ibu Rindurian, Ibu Rasa Keluarga, ada Seterampi Ibu Rasna juga, ada Seterampi Ibu Timan Masa ke sana, ada Seterampi Ibu Ria juga, ada Seterampe Tanah Sirin juga, ada Seterampe Ibu Farida, ada Seterampe siapa lagi nih? Ada Seterampe Ibu Uga juga, bersama-sama juga sampai terkecuali. Kembali ke Mbak Yunisa Firo sama Ustaz, salam sehat, sehat, salam sukses. Oke, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani Kota Mabagu sudah bergabung di Pro Dangdut di hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan kita langsung saja nih mendengarkan lagu pertama dari Didi Kempot yang tadi sudah dipilih oleh neneknya Zura ya, Ibu Mega Cucarowo, berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ambana, dan langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Baik, terputus teleponnya ya. Boleh dicoba kembali di 08212850-2652 di WhatsApp maupun di telepon seluler. Anda dapat menghubungi kami karena kami akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya menyapa lagi. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjelang sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Masih dari Pusungin.
0: Iya, dari Pusungin. Oke. Ya. Pak Mutar ya?
1: Iya, betul. Nah,
0: silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Pak Mutar?
1: Saya mau minta Kopi Dangdut. Foto-foto.
0: Kopi Dangdut?
1: Versi dangdut,
0: poco-poco. Oh, versi dangdut poco-poco. Aduh, ya. salah dengar. Versi dangdut poco-poco, silakan, mau dikirim-kirim.
1: Mau kirim-kirim pertama-tama ada Pak Nusi. Terima kasih atas tepatnya. Semoga dalam keadaan sukses bersama keluarga di rumah. Tidak lupa juga ada Ibu Ria, ada Pak Ros, ada Ibu Eli. Ada juga Ibu Saja Rukmin bersama keluarga. Ada juga tangga saya ini, Ibu Lina bersama keluarga. Pak Ketua kita Buang Laporo bersama keluarga. Dan juga tak lupa ada Ibu Ratna di Labuan. Dan seluruh pendengar RRI tempat terketua di mana saja berada, salam kompak selalu. Dan buat The Unit bersama operator dengan ucapan yang pertama. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutar di Pusungi sudah bergabung di Prodang Duet sore ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna di Labuan. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Ratna?
2: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia. Oke, iya. Dicarikan ya lagunya. Dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada yang baru lewat, Pak Mutar, ada Ibu Megawati, ada Ibu Ani, Kota Mubazu, ada Ibu Lina, Ibu Uta, ada juga Ibu Tima, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, Oma Zena, Ustazah Rukmi, ada Pengasun, Pak Nusin, Papa Ros, salam hormat, salam sehat. Ada Papa Puspa, ada juga Buang Lakoro, Ibu Fatma, buat semua pendengar RRI kan. Buat Mbak Yuni, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ratna sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bung Wardi di Pombodo.
0: Bung Wardi di Pombodo. Ada bapak ini dan Bung Wardi.
3: Iya dong.
0: Lagi ngapain ya. Ini? Lagi ngapain?
3: Lagi duduk-duduk santai sambil menikmati santai. Hari panas.
0: Sambil dinikmati berarti ini panas matahari ya?
3: Iya dong.
0: Mau dengar lagunya siapa dan Bung Wardi?
3: Mau dengar lagunya Dona Leona, judulnya Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas, oke, dan
3: tapi versi Dona Leona.
0: Dona Leona, oke, iya, dicarikan iya. Ya.
3: Oke.
0: Dikirim-kirim silakan.
3: Lagu ini dikirim-kirim yang pertama buat Pak Ketua buat Mas Bongla Koro di Dondo, ada juga Ibu Lina, ada juga Ibu Megawati, Ibu Timang, Pak Nursin, Pak Nasron, ada juga Ibu Eli. Dan lagu ini spesial untuk buat orang yang di samping.
0: Asik.
3: Iya dong. Oke. Dan lebih spesialnya buat Mbak Yunis, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya diaminkan sekali ini ya.
3: Oke, amin. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Wardi di Pombodo sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu tentunya. Namun sejenak kita akan mendengarkan bersama dulu kumandang azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RM Pana. Dan pendengar, kita ke panel phone selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
1: Ya, saya ujung Labuan.
0: Ujung Labuan, Om Din. Ada apa-apa ini sore-sore Om Din?
1: Duduk minum kopi, dengar lagu.
0: Asik sekali duduk-duduk minum kopi sore-sore. Silakan. Dan kayaknya cuacanya mendung-mendung ini. Mau dengar lagunya siapa Om Din?
1: Lagu apa? Pilihkan saja boleh?
0: Boleh. Mau dipilihkan saja?
1: Iya, pilihkan yang orang bilang penuh cinta, lagu-lagu sedih.
0: Lagu sedih ya? Dicarikan dan mau dikirim-kirim silakan.
1: Mau bergabung dengan Bung Wardi ini, putra Toerem, bergabung membuat.
0: Oh begitu. Mau kenal.
1: Ya karena mau tahu.
0: Jadi oh begitu. Sekarang, mau harus itu. Di udara kan?
1: Oke, ini salam saya kami Kota Mobagu.
0: Iya,
1: hiburan dan apa tetap kami menyapa orang Labuan sama-sama. Satu nih Muara Toba, salam saya.
0: Amin.
1: Semuanya tanpa terkecuali kesetiaannya untuk Mbak Lini operator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Din di ujung Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi nih di belakangnya Om Din. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari KJL ini Mbak Yuni.
0: Dari KJL Ibu Uga. Asik. Ada apa ini dan Ibu Uga?
2: Ada, baru pulang dari kebun Bali orang Manggale lembang pipa.
0: Oh begitu.
2: Iya, ada apa itu Mbak sambung pipa kasihan.
0: Oh, itulah yang lagi dinonton ini ya.
2: Iya. Bakar lota.
0: Bakar lota, sambil bakar lota balik orang sambung pipa.
2: Iya.
0: Silakan. Dan mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Ga?
2: Mau dengar lagunya Maya KDI. Yang judulnya Dendang Rindu. Dendang. Rindu sama Mbak Yuni tadi
0: sama.
2: Tidak ada.
0: Begitu. Soalnya siaran kan
2: di kediamannya Ibu Ria.
0: Soalnya lagi siaran ini Mbak Yuni.
2: Oh iya, dan maaf.
0: Dari siang tadi.
2: Mbak Anes ada.
0: Oh Mbak Anes yang
2: iya.
0: Iya, diwakili ya. Dulu ya.
2: Nah, betul itu.
0: Silakan dan dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Ada Pakai Tua, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Lina juga, Ibu Ria, Ibu Eli, ada juga Ibu siapa dulu nih mataku ini, sudah fokus. Bagaimana kuat bakar lo tau ini panas matahari Mbak Yun. Ibu Timang bersama Ibu Rahma di alamat yang sama. Ada juga Ibu Ratna, Pak Nursin, Pak Nasrun juga. Ada Bapak Puspa juga. Pokoknya seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali, salam hormat, salam kompak. Spesialnya buat Mbak Yuni bersama operator, semoga selalu dalam keadaan sehat juga Mbak Yuni. Oke Mbak Yuni, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Uga di Kajulangko sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652 di WhatsApp, di maupun telepon seluler, karena kami akan menemani Anda hingga di pukul 16, kurang lebih nih 30 menit lagi ya kebersamaan kita sore ini. Jadi harus gercep udah sebelum di sesi terakhir nantinya. Baik, saya masih menantikan Anda ya di 0821-2850-2652. Baik, kalau begitu kita langsung saja nih ke lagu berikut dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi berikut ini.

0: Baik benar, di sisi terakhir perjumpaan kita di sore hari ini di Prodangdut, langsung saja saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Nah, di kedalam kita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Rukmi. Kumiwai ya.
0: Ya, Kumiwai. Kumiu ini sudah di sesi terakhir lagi ini. Oke, silakan.
1: Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, judulnya apa itu?
1: Tulam Benang Emas.
0: Benang Emas.
1: Benang.
0: Oke, Benang Emas.
1: Ya, Tulam Benang Emas.
0: Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Pak Nurti, ada juga Gria, ada Ibu Megawati, sama Pak Mutar. Ada Pak Wisnu Kasem berduka dia.
0: Oh, ada berita duka.
1: Berinya na mate.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka ya buat Pak Wisnu.
1: Nah, dari Fai, Pak Puspa, ada Ibu Ani juga, ada Ibu Uga, ada Ibu Lina, ada Ibu Ria, ada Ibu Fatma, ada juga Ibu Ratna. Dan semua-semuanya salam hormat, salam sehat semua. Spesialnya buat The Uni bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muratoba sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik. Baik, benar saya menantikan satu penelpon lagi ya untuk menemani kita di sore hari ini di Prodangdut. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

kita akhiri sudah perjumpaan kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana. Dan langsung saja nih kita ke

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Eh, ce foto nu s-a de pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Berkato, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makassar, sore ini.

0: Pendengar, kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan Gema Saripati Maju RRI Sekolah 4 yang telah dihimpun oleh tim liputan RRI Palu. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami selama sepekan ini. Tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Berita selengkapnya kami awali dari RRI Palu memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presti Tampubolon mengatakan, tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting di antara

0: Caranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
1: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya. Dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang. Sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
0: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Palu menuju RRI Ampana, di mana penjualan beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
3: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una, mengaku hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium? Ya, sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
3: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, dari Toli-Toli diinformasikan, Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
5: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah, agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
6: Jadi yang kami harapkan, mengatakan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan yaitu desi itu sendiri.
5: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial Bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
6: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
5: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli menuju ke RRI Kendari. Kita akan ikuti wawancara Ferry Musafir dari RRI Kendari bersama dengan Kasat Reskrim Polestra Kendari, Kompol Weliwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di kota Kendari.
7: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
8: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya. Bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasannya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya, terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
9: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
8: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya, ada.
10: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
8: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
9: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
8: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
9: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
8: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3, ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya, anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
10: Proses selanjutnya seperti apa ini?
8: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun, ya. Di sana informasi masih ada SNP ini.
9: Masih ada.
10: Senti ini memang di kalangan apa ya, mafia narkoba apa istilahnya begitu?
8: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
9: Pengakuan masyarakat ini ya, Pak?
8: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana, ya.
10: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Weliwanto Malau. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan sidak pada 32 kamar hunian narapidana demi memastikan setiap hunian kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
12: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Pas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
13: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
12: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah dua kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar dari Mamuju, tentunya kita akan berikan informasi, mohon maaf, dari RRI Bau-Bau, kita akan berikan informasi dari RRI Bone, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
15: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1-10 mereka di angka 9,9.
14: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Bone.
2: Dari RRI Mamuju, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Selengkapnya bersama Marhadi Umar.
16: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
16: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukiman itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
17: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino. Bersama Karnila Kandi.
18: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat 2 kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan. seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
19: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
18: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
20: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
18: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
21: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
18: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
22: Nah, dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya, kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
18: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Pendengar, feature yang baru saja kita dengarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkuman Gema Saripati Maju RRI Sekor Wilem 4 hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai. Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, amal apakah yang paling disukai Allah? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, kemudian apalagi? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu, tanya Ibnu Mas'ud lagi, berjuang di jalan Allah, ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahu al-'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Waqu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam, maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majlis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Salat berjamaah. Sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: Buongiorno Simone.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampai ya. Kita lanjut lagi pendengar di sajian informasi dan news. Hingga nantinya pada pukul 19.30 menit kami akan hadir dengan

Masih bersama saya Tito Lasangoli yang menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Kami jumpa Anda dalam suasana malam hari yang penuh dengan keakraban. Mudah-mudahan dalam kehangatan suasana yang begitu indah yang senantiasa Anda alami di saat ini, pendengar. Pendengar, kita ke informasi untuk malam hari ini. Buruh usul PTKP naik jadi 7,5 juta per bulan. Wah, nah keren ya. Dimana dari diinformasikan dari Jakarta, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengusulkan agar penghasilan tidak kena pajak PTKP dinaikkan dari 4,5 juta menjadi 7,5 juta per bulan. Sebenarnya penyesuaian itu perlu dilakukan karena daya beli buruh sedang menurun dan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Iqbal menyebut upah minimum di sebagian besar Jawa di atas 5 juta, sedangkan PTKP 4,5 juta per bulan. Usulan 7,5 juta per bulan setara dengan 90 juta per tahun dan buruh konsisten dengan angka tersebut. Informasi ini bisa Anda simak di portal kami rri.co.id. Ada juga informasi tentang Basarnas hentikan evakuasi bawah air KM Virgo Transport dengan alasan-alasan yang kemudian menjadi pertimbangan untuk penghentian. Kemudian ada juga informasi tentang Menko Bahlil segera umumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kilo. Ini menarik, semua informasi yang pendengar dapat Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: itu kami melakukan sesuai dengan program kerja yang kami buat. Jadi untuk pengabdian kami lakukan sekali setahun juga. Nah, kalau untuk saat ini yang berjalan itu les bahasa Inggris. Nah, di asrama juga kami lakukan namanya les bahasa Inggris agar anggota Ibnu Rayyan Palu bisa belajar bahasa Inggris juga. Di Ibnu Rayyan Palu ini tidak hanya berbicara tentang kekeluargaan, tetapi kita juga sama-sama untuk menuntut ilmu di Ibnu Rayyan Palu.
1: Oke, jadi jadi sharing gitu ya bahasa Inggris. Ada missnya, ada gurunya atau gimana ini, Kak?
2: Ada.
1: Oh, ada, didatangkan dari luar atau memang kakak-kakak senior?
2: Dari Kota Palu sih juga.
1: Oke. Ini menarik banget sih. Jadi kalian memang ada apa, ibaratnya patungan untuk bulanannya kah atau seperti apa ini?
0: Nah, kalau terkait bahasa Inggris itu kami dibiayai dari orang tua kami sendiri, dari KKLR itu, karena jadi dia yang tanggung biaya untuk lesnya. Kami hanya disuruh untuk rajin dan belajar untuk bahasa Inggris.
1: Oke, Masya Allah. Jadi seneng banget nggak sih, kayak iya punya orang tua kedua gitu kan di sini kan, luar biasa. Jadi karena memang tadi ya ternyata ada istilahnya orang tua yang di sini, jadi alhamdulillahnya diberikan fasilitasnya tadi, salah satunya juga untuk kalian belajar lebih bahasa Inggris, kemudian program-program yang lainnya. Tapi kalau makan gimana, sendiri-sendiri atau bareng-bareng patungan atau gimana ini, Kak, kalau di asrama?
2: Kalau di asrama itu ada dapur umum, bisa memasak sama-sama dan bisa masak sendiri. Jadi kalau saya sendiri, mungkin kan kita kan kuliah, sibuk. Nah, nanti kalau hari Sabtu Minggu kami patungan beli bahan, bikin makanan sama-sama, makan sama-sama.
1: Oke, gitu. Tapi kalau setiap hari terserah ini ya, mau beli sendiri atau kalau yang sempat rajin masak setiap hari juga boleh kan gitu ya. Tapi kalau weekend aja gitu ya. Dia lu bertiga yang suka masak siapa? Karena dia ya. Jadi kali ikut aja deh, yang penting sama Kak Radi gitu ya.
2: Karena itu juga untuk memanggil keakrapannya kita selalu, supaya kita tidak canggung-canggung gitu. Mungkin sudah satu minggu, ayo kita masak-masak, kita bikin biasa kita bilang pogalu.
1: Apa tuh pogalu tuh?
2: Kapurung, makanan khas gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi jadi rindu kampung itu terobati lagi dengan makanan khas juga. Saudara makan sama.
1: Oke, waduh, ini kita ngeliatnya aja seru banget gitu kan, apalagi ada yang chef-nya ya. Oke, jadi karena dia memang suka masak gitu ya. Tapi memang suka masak karena nih?
2: Iya, suka.
1: Oh iya, aku jadi kakak. Kalian memang adik-adiknya atau gimana?
2: Adik-adik. Oh, adik.
1: Oke, Karani semester berapa, Kak?
2: Saya semester 5.
1: Oh, semester 5. Yang lainnya di bawahnya Karani nih. Semesternya atau sama?
3: Sama.
1: Oh, sama. Oke, jadi dia memang dianggap Kak ya tadi ya, karena mengayomi tadi. Oke, nah Karani tadi selain masak-masak ataupun ini kan kita ngomongin bendahara ya, tentunya ada nggak sih iuran-iuran dari para anggotanya atau kalian dari luar cari, misalnya kalau ada kegiatan ngajuin apa ya sponsor atau lain sebagainya, pernah nggak sih di Ibnu Rayyan Palu ini?
2: Untuk asrama itu ada iuran listrik, jadi untuk satu orang itu dia bayar 70.000 setiap bulan. Dan untuk ada uang pangkal, tapi uang pangkal itu satu kali bayar dari maba sampai selesai sudah.
1: Oke. Dan alhamdulillah tidak memberatkan ini ya.
2: Tidak.
1: Oke, jadi buat mungkin buat teman-teman di luar pun, adik-adik yang ingin bergabung, jangan khawatir ya, karena memang kalau misal kalian belum istilahnya takut harganya melambung atau apa, ternyata enggak ya, karena memang sistemnya kekeluargaan, jadi sebagaimana mungkin untuk semua bareng-bareng insya Allah dimudahkan gitu ya.
2: Iya, betul. Untuk mengurangi beban orang tua juga dengan kehidupan kampus, jadi asrama hadir untuk mengurangi beban-beban orang tua.
1: Oke, jadi yang mungkin yang mendengarkan kita ini belum tahu juga ya kalau ada Ibnu Rayyan Palu gitu kan, atau mungkin semoga semakin banyak lagi yang

0: bergabung. Kalau saat ini berapa nih? Total keseluruhannya ini, Kak. Yang
1: Di SM itu ada 30-an lebih.
0: 30-an lebih. Iya. Oke, dari total semua anggotanya
1: 165 kayak.
0: Oh, 165. Jadi ada yang di asrama ada juga yang di luar ya. Iya. Tapi kalau kumpul tetap tadi ya di aula tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, aduh ternyata seperti itu ini ya. Jadi walaupun anggotanya tadi banyak 100 di asrama Ken, pas mungkin gak ada kegiatan mereka kumpul-kumpul juga di asramanya. Nah, iya. Mungkin ada gak sih dari kalian yang apa yang ingin disampaikan gitu buat teman-teman, barangkali memang mereka ingin di asrama tapi masih mikir-mikir, atau kalian pengennya malah ya udah itu pilihan kalian masing-masing atau gimana nih?
1: Kalau dari saya, untuk teman-teman yang menempuh pendidikan di Kota Palu yang asalnya dari daerah Luwu, di IPMIL itu kami ada asrama. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga di Palu, datang ke asrama. Nanti di asrama kita sama-sama. Jadi kita di asrama itu tidak memandang siapa kamu, siapa saya. Jadi di situ kita semua keluarga. Kalian datang ke asrama berarti itu keluarga. Berarti itu keluarga.
0: Oke, jadi semuanya keluarga ini ya. Benar. Jadi jangan khawatir kakak-kakaknya ataupun teman-teman yang lainnya enggak galak-galak kok gitu ya. Oke, nah kayak ini kan aku masih penasaran juga karena memang malam ini ya Palunya ya. Jadi otomatis ada organisasinya juga. Kemudian memang sudah dibentuk juga untuk pengurus asramanya tadi ya. Ada enggak sih apa ya kalau bareng punya organisasi kan kita ada tantangan ataupun kendala gitu ya. Mungkin dari sekretarisnya apa yang dihadapi selama ini gitu di organisasi Milaya Palu sendiri.
2: Jadi kalau dengan tantangan sendiri Kak, mungkin lebih ke kemarin mengajak kembali teman-teman yang ada di luar asrama agar selalu ikut bersama kami. Ya Palu. Jadi kadang biasa kalau yang di luar asrama itu ada yang biasa yang jarang muncul.
0: Oke.
2: Okay. Saat kegiatan sesekali baru muncul. Jadi itu yang menjadi tantangan besar bagi kami, bagaimana caranya kami untuk meyakinkan teman-teman di IPMI Raya Palu, bagaimana cara kami untuk membawa kembali teman-teman kami yang sempat hilang Kak atau yang jarang muncul jadi akrab kembali, jadi muncul kembali di IPMI Raya Palu. Jadi begitu Kak.
0: Oke, jadi walaupun kalian gak pernah kumpul, tetap diterima kok kan gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi jangan merasa karena memang kita kan gak tahu ya kesibukan di kampus, kemudian dari organisasi mungkin yang mereka ikuti di kampus, kemudian mereka mungkin gak ada waktu kita bisa bilang ya atau seperti apa, tapi ketika ada kumpul-kumpul bersama kan tetap diterima gitu ya. Oke. Nah, tapi kalian bagi waktunya gimana nih? Kan di kampus belajar juga, kemudian mungkin ada yang lainnya ini ya, kegiatan-kegiatan lainnya. Kira-kira bisa gak sih bagi waktunya tuh seperti apa?
2: Bisa sih Kak sebenarnya. Jadi IPMIL itu tidak dengan organisasi yang bahasanya kamu harus tetap ikut kegiatan. Tidak. Jadi di IPMIL dia kalau kamu sempat sama kami dalam kegiatan, jadi tidak ada sistem pemaksaan bahwa kamu harus betul-betul terus. Jadi teman-teman di IPMIL itu saling mengerti satu sama lain bahwa teman-teman tetap memiliki kesibukan lain di luar IPMIL Raya Palu begitu.
0: Oke, jadi bukan yang dikejar-kejar deadline ataupun kayaknya kita harus ngerjain kegiatan ini harus enggak ya.
2: Enggak.
0: Bu bendaharanya juga sama, enggak merasa terbebani atau enjoy aja nih bagi waktunya.
1: Tidak sih, karena jadi kita jadi bisa belajar manajemen waktu juga. Jadi bagaimana mementingkan yang penting, mementingkan yang mendesak tapi tidak penting gitu. Jadi okay. Tahulah untuk mengatur waktu.
0: Oke. Kalau Kak Preti juga ada organisasi lain yang diikutin?
3: Nah, kalau saya sendiri saya ada beberapa organisasi yang saya ikuti di luar, tetapi kalau untuk membagi waktu itu masih bisa karena di IPMIL sendiri itu tidak menekankan untuk harus ikut setiap harus ikut IPMIL. IPMIL itu hanya apa namanya mementingkan pendidikan
0: refleksi ya, kayak aku ini ya kayak penasaran juga. Jadi kalau kalian lulus nih misalnya dari sebagai mahasiswa ya di Palu, kalian

0: dari Nio mengatakan yang untuk kita ke depan. Nah, jadi tidak putus komunikasi istilahnya.
1: Oh, tidak putus komunikasi.
0: Kalau
1: okay.
0: Senior yang menetap di Palu.
1: Tidak dekat gitu ya, bebas. Setelah pulang ke Luwu tadi enggak masalah, tapi untuk kakak-kakak mungkin yang masih stay di Palu ini adiknya bisa diarahkan lagi kan gitu ya. Tadi ada orang tua asuh ibarat, tapi ada juga kakak asuhnya kan gitu. Oke, seperti itu nih ya. Jadi menarik sekali kehidupan mahasiswa, apalagi kalau kita jauh dari orang tua gitu kan. Tapi ternyata kalian di sini punya keluarga yang sama-sama, tentunya tujuan utamanya di Palu ini kan kita semua ini mencari ilmu gitu ya. Tentunya bareng-bareng dengan satu rasa, satu nasib bisa dibilang ya. Semakin kompak ini. Mungkin ada gak sebelum kita ke closing nih, ada gak mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin malam hari ini? Mungkin bapak ibunya juga nonton, sudah dikasih sama. Iya, iya, silakan.
2: Saya pesan saya sama ini untuk Ibu Miraya Palu. Terima kasih sebenarnya, karena dengan adanya Ibu Miraya Palu, teman-teman asal dari Luwu tidak merasa kesepian, karena kami memiliki kesamaan Luwu, yaitu di mana kami merasa bahwa mereka teman saya, kami sama-sama memiliki latar belakang yang bisa dibilang sama, jadi punya keberagaman yang sama. Jadi di Miraya Palu sendiri saya merasa bahwasanya rumah kedua yang ada di kampung dapat di Miraya Palu, di mana saya betul dipemberdayakan di Miraya Palu. Jadi saya merasa dari Miraya Palu saya bisa menjadi, sampai sekarang saya jadi sekretaris. Itu dari awalnya, dari bagaimana jadi kaderisasi yang ada di Miraya Palu. Jadi di Miraya Palu itu betul-betul pemberdayakan, mulai dari kami saat ini kita membuat jenjang kepanitiaan. Jadi ada sekretaris panitia, ketua panitia, bendahara panitia, kami belajar dari situ hingga akhirnya dari hal itu kita jadi terbiasa dengan kita mengelola diri kita menjadi seorang pemimpin dari Miraya Palu.
1: Oke, luar biasa dari Kak Aulia ini ya. Kalau dari Kak Preti gimana nih? Mungkin pesan dan kesannya juga nih.
3: Kalau untuk saya sendiri, untuk saya ucapkan terima kasih karena sudah menerima saya untuk berada di menjadi keluarga Miraya Palu. Karena di Miraya Palu belajar bagaimana caranya mengelola waktu dan berani tampil, karena adanya saya di sini juga berkat kaderisasi yang dilakukan oleh Ibnu Raya Palu. Mungkin tanpa mengenal Ibnu Raya Palu saya juga tidak akan ada di posisi ini sekarang.
1: Biasa. Kalau Kak Rani gimana nih?
4: Kalau saya dan saya sangat berterima kasih kepada Ibnu, bukan hanya tempat berkumpul bagi kami, tetapi tempat belajar, berproses, berkembang, dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang tidak mungkin tidak didapatkan di ruangan kelas, tetapi kita dapatkan di organisasi IPMIL.
1: Okay.
4: Dan harapan saya IPMILku semoga selalu berkembang dan berjaya dari kompeten-kompeten anggotanya.
1: Okay. Luar biasa, itu sudah sampai harapan ini ya. Oke, nah tentunya ini ya kayaknya karena memang luar biasa anak-anak muda juga, kalian sudah mau merantau, bisa dibilang merantau nih ya, jadi di sana, dan alhamdulillah kalian juga menemukan organisasi yang tepat ya, karena memang semua katanya selalu positif semua, kemudian selain tadi berguna untuk kalian di kalian masing-masing, juga untuk orang lain tentunya ya. Nah ini apa yang mungkin tadi sudah pesan-pesannya, kemudian kalau harapan ya, harapan mungkin boleh deh, harapan buat IPMIL atau harapan kalian kuliah di sini untuk teman-teman semua, biar singkat-singkat boleh, siapa dulu?
2: Oke. Okay. Kalau saya terima untuk IPMIL lebih berkembang lagi, bagaimana caranya kita membangun, mempererat kekeluargaan, menambah kualitas diri di IPMI Raya Palu, karena memang di IPMI Raya Palu banyak program-program kerja yang menambah kapasitas diri anggota IPMI Raya Palu sendiri. Dan untuk kuliah saya selesai saja di semester 5, ya lumayan agak-agak stres sedikit menghadapi mata kuliah yang ada, tapi semoga selesai tepat waktu.
1: Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Preti deh, silakan.
3: Nah, kalau saya, harapan saya untuk IPMIL, semoga IPMIL ini lebih berkembang lagi, lebih maju dari yang sekarang, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Wijatuluwu yang berada di Kota Palu, agar kita tumbuh lagi di Kota Palu ini. Dan untuk teman-teman IPMIL Raya Palu, jangan bosan-bosan belajar di IPMIL Raya Palu, agar kita bisa sama-sama membawa IPMIL lebih maju lagi ke depannya.
1: Oke, ada buat diri sendiri.
3: Semoga cepat selesai kuliahnya, cepat pulang ke kampung sendiri, agar bisa bertemu dengan keluarga, kumpul dengan keluarga-keluarga.
1: Oke, amin. Kalau kakak sudah harapin sedikit sekarang buat dirinya sendiri nih, sarannya.
4: Untuk diriku sendiri, semoga tetap kuat untuk menjalani perjalanan, cepat lulus cum laude.
1: Amin.
4: Yang terbaik.
1: Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ini ya untuk harapannya, pesannya, tentu semua harapan-harapan baik kita. Semoga di malam hari ini juga, semoga kalian semua

Semoga dari Milraya Palu semakin kompak, semakin kreatif juga, semakin banyak membuka ruang ya untuk mahasiswa yang tadi dari untuk Kota Palu juga. Oke, terima kasih banyak. Tetap menjadi apa ya, mahasiswa yang tentunya kalian versi masing-masing berprestasi, memberikan dampak yang positif. Oke, ya. Pendengar dan pemirsa, atas penerimaan Anda di Ngobras malam hari ini, ya, Dinda Kurnia Slami pamit dulu di Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Ngobras dan kita akan berlanjut menuju Pro 3 RRI Berita Asal.
1: Ke Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut konstruksi perkara secara utuh.
3: Jadi tanpa

0: melakukan tipuan. Kenaikan upah minimum AL. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Korupsi atau KPK masih menemukan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk memperkonstruksi secara menyeluruh. Laporan
1: penyidik akan melakukan analisis dan lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara.
2: Komisi Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak peristiwa relevan dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum. Memang menegaskan perkara tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini akan menetapkan tersangka dalam perkara dugaan di lingkungan Pemkot Madiun
1: barang bukti elektronik tersebut penyidikan melakukan analisis pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti dasar dalam menentukan masuk apabila nantinya telah terpenuhi alat bukti untuk menetapkan pihak sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menegaskan penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan TPPU Pemkot Madiun.
3: Dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa terkait tindak-tindak penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penyelidikan dan keuangan dan aset tambah di Jawa Timur. Perkara ini merupakan lanjutan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun.

0: triliun yang menjerat mantan Andi. Dalam tersebut, KPK menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai. KPK juga mendalami terkait proyek lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3R, terus mudara untuk...
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung rancangan undang-undang atau perampasan aset dalam pentasan korupsi. Terungkap melalui kegiatan rap aspirasi publik dengan hadirkan anggota SRI Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selanjutnya bersama dengan Is Putra.
2: Anggota Komisi 10 DPR, Fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo, membuat dialog kebangsaan bertajuk rap aspirasi publik yang berjudul Kecermatan Rakyat Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia. Acara berlangsung di Universitas Dr. Diselenggarakan ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan untuk menghimpun pandangan publik terkait undang-undang perampasan aset. Rektor Universitas Siti Marwi menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui undang-undang perampasan aset.
3: Terkait undang-undang perampasan aset, ini memang akan menjerat, karena kalau undang perampasan aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke fungsi atau manfaatnya untuk banget untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
2: Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Prasetyo, kegiatan penyerap aspirasi publik sangat mendasar agar perampasan yang hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang. Di kepentingan politik, tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
4: Makanya masyarakat juga cermat banget, terutama praktisi. Saya tadi berpendapat lebih baik ada lembaga baru di mana pimpin punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga pas koruptor dan ada kekuatan politik di belakangnya.
2: Melalui diperlukan kampus kebangsaan dan rakyatan makin mewakili partisipasi publik dalam mengawal isu strategis masukan dan pengaduan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan menjadi bahan berharga dalam proses penyerapan ada legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Badan Meteorologi dan Klimatologi GKI atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai tipuan atau hujan salah mangga menyusul prediksi musim hujan mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
5: Begitu ada hujan tipuan atau salah mongso.
6: BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul hujan mundur hingga 3 dan atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Tengah Guru meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba. Kesalahan tersebut ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Buruh menjadi acuan penting dalam waktu penyemaian penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan mengandalkan satu dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
5: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani jangan lebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena
6: Kepala Stasiun klimatologi kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
7: Biasanya adalah di daerah pegunungan, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Pesisir Semarang itu dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir begitu. Betul, awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
6: Lebih lanjut, yang diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi dengan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Perlambatan diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Perkirakan dilakukan di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Jawa, Laut Halmahera, di perairan utara Papua. Terima kasih.

daerah Padang Tengah. Untuk itu, lalu informasi terkait dari ya, Indonesia, kita awal dari Pulau Sumatera, terdapat potensi hujan ringan seru Padang di dan Bandar Lampung, Darah Kabur di Tanjung, Pangkal Pinang dan Palembang, dan yang di Bengkulu. Kita geser ke Pulau Bali dan Nusantara, terdapat potensi hujan sedang, hujan ringan di berat tebal di Jakarta, Denpasar dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Jakarta dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Sulawesi, terdapat hujan di Mamuju, berawan tebal di dan Palu, Kendari, dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua,

0: 26. Besok malam Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
1: Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau media bersama dengan Timnas Indonesia dan juga Timnas Indonesia, pada Timnas Indonesia yang kapten dalam konferensi pers jelang partai final lengkap akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangan konferensi pers tadi, pelatih Timnas Indonesia menyatakan bahwa dalam hal ini pemain Timnas Indonesia sudah akan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga partai besok. Menurut bahwa para pemain punya motivasi yang seperti yang harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk mengangkat trofi ini di dalam Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa turnamen perdana ini menjadi milik Indonesia. Dan tadi dari pas kami menghadiri official latihan timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang bekerja keras di akhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2 dan memang harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Ya, saya juga memastikan bahwa secara keseluruhan rekan maksud kami para pemainnya atau pemain Timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada dan pendengar ini sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final 26 yang berlangsung besok, di mana Indonesia melaju sebagai juara dari grup A yang pada laga terakhir ini memastikan bahkan Bangladesh 9-2 unggul produktif ya, yang menang di dunia atas Singapura. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari kali pertandingan, namun Indonesia unggul dari produktivitas gol di mana Indonesia berhasil menyerangkan 11 gol dan kebobolan, sementara Malaysia ini menyerangkan kurang sekitar 9 gol namun bolan, namun kalah produktivitas dalam gol. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden Tino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA Asian Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore Giovanni selaku PSSI telah tiba di Jakarta dan disambut langsung PSSI Erick. Begitu seperti kami sampaikan, Gelora Bung Karno dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pertama kami untuk menyimak berbagai informasi dalam Indonesia Menyapa. Dan juga informasi di rri.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di @rri3. Subscribe channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya antara terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teguh Markam di akhir. Setelah dipindah pada era Orde Baru, kehidupan tidak kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gelak. Dan kuat, Teguh Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaan. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital dan saksikan siaran langsung kami, daftar ke akun interaksi di Instagram dan kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi. Segera download RRI Digital. Terus untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera dan hold on. Merunduk, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauh lemari dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan. Sip. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat. Jauhi bangunan, tiang listrik dan pohon. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Luk Antar menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 4 Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri tentunya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan 1352 3172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Pendengar, pergantian Menteri Luar Negeri bukan sekadar perubahan posisi di dalam kabinet. Di bahan baru tentang mana Indonesia membawa kepentingan tengah dunia yang semakin kompleks. Dari dinamika geopolitik, konflik antar negara hingga persaingan ekonomi global. Diplomasi Indonesia tentu dituntut untuk semakin lincah. Indonesia harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai negara, memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus stand menyuarakan perdamaian dan kerjasama internasional. Apakah pergantian Menlu akan membawa perkataan baru? Apa saja tantangan yang menanti di panggung internasional dan yang tak kalah pentingnya, seberapa besar harapan kita terhadap diplomasi Indonesia untuk semakin diperhitungkan dunia? Menteri Luar Negeri berganti dan asa diplomasi di kancah internasional kami alasnya mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia 2026, Dr. Agus Haryanto, SIP, MSI.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, Tunggu Kemenangan.
0: Kabar sehat ya, Pak Agus ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Kalau masih kita nanti seperti ini setelah pergantian Menteri Luar Negeri.
2: Ya, pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono ke Pak Tata ini untuk pengamat, untuk ya kita ya, yang selama ini banyak mengkritik terkait dengan peran dari Menlu yang ya, kurang gitu.
0: Ini karena merupakan pejabat karir atau apa? Universitas dari Pak Tata ini, Pak Agus?
2: Ya, tradisinya kan Menlu ini selama ini sering diisi oleh diplomat karir ya, dan kita sudah punya pengalaman paling enggak dua Menlu terakhir ya, diplomat karir antara Bu Retno dengan kemudian Sugiono, itu ada perbedaan yang cukup mencolok ya. Oke, Menlu, terus kemudian juga pendapat tata bisnis internasional gitu. Sedikit ada jalan Menlu Sugiono dengan Menlu Retno gitu. Jadi Pak Tata ini kita harap Menteri Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri gitu nanti bisa kembali ya kendalinya di bawah Menlu.
0: Iya. Kalau kita bicara terkait dengan arah politik luar negeri kan, Menteri Luar Negeri tidak otomatis menentukan arah begitu ya, Pak Agus ya. Secara konstitusional dan politik, arah besar tetap sangat dipengaruhi oleh Presiden. Bagaimana Pak Agus melihat ini?
2: Betul, arah kebijakan luar negeri itu ya, tidak hanya luar negeri ya, khususnya itu kan sebenarnya di bawah Presiden.
0: Iya.
2: Jadi selama ini ya kita punya pemahaman bahwa kebijakan luar negeri kita itu kan ada ada keberlanjutan dalam pembuatan kebijakan. Nah, keberlanjutan itu membuat para pengamat luar itu melihat negeri itu bisa dilihat arahnya mau kemana begitu. Nah, kemarin di masa periode Pak Menlu Sugiono itu kan kita kesulitan ya melihatnya sebenarnya Kementerian Luar Negeri atau negeri Indonesia itu mau kemana gitu, karena seolah-olah itu menjadi kebijakannya Prabowo Subianto gitu selaku presiden gitu.
0: Okay.
2: Tapi arah dan tidak begitu terlihat. Tantangan Pak Tata ini ditunjuk oleh Prabowo ya, tetapi tantangan dia adalah luar negeri kita bisa melihat sebagai keberlanjutan dari luar negeri kita yang telah kita bangun ya 45 gitu, sesuai dengan konstitusi UUD 45 kita.
0: Iya, kalau kita lihat Indonesia selama ini kan sangat menekankan prinsip bebas aktif gitu ya Pak Agus ya, di tengah rivalitas Amerika Serikat, Cina, perang Rusia dan Ukraina, konflik Timur Tengah dan kompetisi geopolitik di Indo-Pasifik. Nah, apakah konsep bebas aktif masih cukup operasional atau perlu diterjemahkan ulang menjadi strategi yang lebih konkret ini, Pak Agus?
2: Selama ini kebijakan berdasarkan ya oleh masing-masing pengambil kebijakan ya, siapa pementunya, saya kira memahkan. Seperti misalnya masanya Bu Retno ya, kita tidak bergabung dengan BRIC ya saat itu.
0: Oh, iya.
2: Kita menganggap bahwa kalau kita bergabung dengan BRIC, maka ya karena BRIC ini adalah anti barat ya. Maka kalau kita bergabung ke BRICS, nanti kita sudah milih satu, salah satu blok kan begitu. Jadi konstelasi politik kan kemudian berubah ya. Kita lihat bahwa BRICS ini kemudian lebih inklusif ya. Terus kemudian kita juga memerlukan platform BRICS ini untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita gitu. Tentu kemudian diterjemahkan ulang di masanya Sugiono ya, kita bergabung dengan BRICS gitu. Nah, saya kira itu sah-sah saja. Yaitu bisa disampaikan kepada masyarakat gitu, kenapa kok pilihannya itu bergeser atau belum dari periode yang sebelumnya gitu.
0: Oke, kalau bicara diplomasi sendiri Pak Gus ya, apakah Indonesia saat ini terlalu berhati-hati Pak dalam menjalankan diplomasi sehingga kehilangan peluang untuk menjadi middle power yang lebih berpengaruh atau seperti apa ini?
2: Sebenarnya kita sekarang masih ya di track ya, di akhir-akhir periodenya Pak Sugiono ini karena kita kembali ke track ya. Satu, kita mencalonkan diri jadi anggota di data Dewan Keamanan PBB ya, untuk periode 2029 kan sudah mau disampaikan kemarin. Kemudian soal Palestina ya, kita kembali menyuarakan negara gitu. Jadi kita kembali ke track yang sebelumnya itu tidak begitu sinambungan dengan kebijakan umumnya di luar negeri kita gitu. Nah sekarang tantangan Pak Tata itu bagaimana mengakselerasi itu kan gitu. Pak Sugiono itu sudah mulai mengarah ke sana gitu, harusnya dengan Pak Tata yang terpilih ya dari diplomat senior ya, pernah punya pengalaman sebagai utusan di PBB ya, pernah punya pengalaman di Prancis, saya kira kita bisa melaju lebih jauh lagi gitu dalam peran kita di dunia global ya, yang sekarang ini kompleks tentunya ya.
0: Iya, kan harapannya bagaimana atau sejauh mana diplomasi Indonesia saat ini benar-benar mampu mengubah posisi Indonesia dari sekadar negara yang didengar menjadi negara yang mampu membentuk Pak Agus.
2: Betul, sebenarnya Presiden Prabowo itu berusaha untuk membentuk agenda itu ya. Kemarin pidatonya di Vladivostok, Rusia ya, bahwa Indonesia itu ingin membangun jembatan ya, bukan tembok, ingin membangun hubungan baik dengan semua ya, kalangan. Itu saya kira kan sinyal yang sebenarnya bagus ya dari Presiden Prabowo gitu. Tinggal tantangannya Pak Rata itu begini gitu, politik luar negeri kita itu kembali hanya didominasi oleh presiden ya, menteri luar negeri itu ada posisinya tetapi ide perannya itu tidak begitu terlihat gitu. Seperti ketika periode Sugiono di awal-awal gitu, atau Pak Tata ini bisa menempatkan diri gitu, harapan saya bisa menempatkan diri nih, mirip seperti yang dilakukan oleh pendahulunya diplomat karir seperti
0: Bu Retno,
2: Hasan Wirayuda, Bu Retno maupun Martin Atalegawa. Itu SBY juga punya ini kan, punya concern tinggi ya terkait dengan politik luar negeri ya saat itu. Tetapi baik Hasan Wirayuda maupun Martin Atalegawa tidak kehilangan panggung ya. Saja terlihat ide-ide dari Martin Atalegawa misalnya pik ya, kemudian Hasan Wirayuda itu demokrasi forum gitu kan, jadi terlihat gitu meskipun presidennya itu dominan dalam politik luar negeri gitu.
0: Ya. Nah, kalau tadi bicara jika pemerintah ingin menjadikan diplomasi sebagai instrumen kepentingan nasional, ini Pak Agus, bagaimana menurut Anda menilai hubungan antara Kemlu, akademisi, think tank, dan masyarakat sipil?
2: Nah, sebenarnya kan semua itu ya, semua stakeholder terkait dengan kebijakan luar negeri itu kan muaranya satu ya, soal ekonomi ya, dua soal keamanan gitu. Nah, sekarang soal ekonomi itu kan sekarang kita disorot ya di Asia Tenggara ini. Misalnya sekarang banyak yang mulai menulis ya, kita kok mulai tertinggal dengan Vietnam misalnya gitu dalam konteks jumlah investasi industri strategis ya, terus kemudian pertumbuhan ekonomi yang Vietnam itu bisa mencapai sekarang 9% gitu. Nah, saya kira ya Kemenlu itu posisinya sekarang itu adalah bagaimana dia menerjemahkan kebijakan luar negeri kita ya, baik itu soal investasi ya, soal ya di Timur Tengah itu bisa dipahami oleh stakeholder itu tadi gitu, sehingga tidak gaduh ya, investor juga kemudian bisa memahami bagaimana posisi Indonesia gitu. Kalau kemarin kan kita misalnya masuk ke BOP ya, Board of Peace itu ramai sekali gitu. Nah sekarang posisi kita di BOP itu seperti apa, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan dari luar ya, sebenarnya Indonesia masih masuk BOP apa enggak sih gitu, atau dan bagaimana sih sebenarnya yang diperjuangkan Indonesia terkait dengan Palestina gitu. Itu karena kurang clear ya dari Kementerian Luar Negeri. Nah, harap dengan terpilihnya Pak Tata ini kita nanti lebih clear ya soal isu-isu yang
0: komunikasi ke publik juga gitu ya, transparansi gitu ya.
2: Iya. Ya, tantangannya komunikasi ke publik ya. Dengan beliau pernah pengalaman sebagai diplomat ya, pernah pengalaman sebagai utusan Indonesia di PBB, saya itu modal yang sangat besar ya untuk Pak Tata bisa menjalankan perannya sebagai Menteri Luar Negeri.
0: Ya, ini kan juga menjadi tantangan geopolitik dan prinsip aktif tadi Pak Agus ya, di mana dapat menyeimbangkan hubungan barat dan timur. Indonesia dituntut terampil memperluas peluang kerjasama ekonomi dan kemitraan daulat ini, baik dari blok barat maupun timur gitu, tanpa terseret ke dalam aliansi tersebut. Ini bagaimana kapasitas dari Pak Tata sendiri, Pak Agus?
2: Ya Pak Tata saya kira punya pengalaman di sisi itu ya, ya. Dengan beliau tadi yang saya sampaikan dengan pengalaman pria itu, sebenarnya beliau bisa menavigasi itu dan beliau tahu modal dari kebijakan luar negeri kita ya, bebas aktif. Kemudian kita juga tidak akan ikut ke salah satu blok ya, sehingga kita tidak akan diseret-seret oleh blok manapun. Nah, terus kemudian sekarang tantangannya kan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Presiden Papua ini ya, persen ya. Itu tugas dari Kementerian Luar Negeri itu harus lebih jelas lagi gitu. Kalau dulu di masa atau periodenya Jokowi itu kan Kementerian Luar Negeri kan fokusnya dia di trade ya, di perdagangan, di investasi, dan kemudian di WNI gitu. Sekarang ini di masanya Presiden Prabowo di bawah Kementerian Luar Negeri itu di bawahnya Pak Tata, saya kira itu juga harus dibuat lebih jelas lagi gitu, misi dari para perwakilan kita yang ada di luar.
0: Pak Agus, jangan putus, boleh Pak kita jeda sejenak ya Pak Agus ya, izin untuk kita ikuti kilas. Sekarang kita akan jeda sejenak untuk mengikuti kilas berita, dan nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Agus Haryanto ya.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Di laman resmi rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang dan UMKM ada banyak tantangan. Lantas bagaimana kita terus berkembang di digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan energi sukses bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membangun bisnis Anda di era digital. UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan berdaya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek dan karakter antar UMKM mengembangkan bisnis aktif hingga memanfaatkan teknologi untuk berbisnis. Program ini dengan para pengusaha. Coba ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Bagus, masih bersama kami, Pak. Halo Pak Gus.
4: Ya,
3: terima kasih sudah bersedia menunggu ya Pak Gus ya. Kita sapa pendengar terlebih dahulu boleh ya Pak Gus ya yang ingin bergabung.
4: Oke, silakan.
3: Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, silakan.
4: Faktor seperti apa yang membuat Pak Presiden tidak puas atas kinerja para menterinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik. Ya, kita ke Pekanbaru, Pak Alvin. Malam Pak Alvin, silakan.
5: Malam Bung Lumantara dan ya. Pak Narasumber. Iya kan, ini dulu saya pernah dengar Bu Retno itu ya, kalau Jawa mendekati diplomasi ke Amerika dan negara-negara Eropa maupun negara-negara lain, dia berkantor di negara PBB di Amerika. Yang saya tanyakan ya, apanya? Kalau Amerika itu kan negara diktator, adik kuasa, tangan besi kan. Jadi itu apakah Indonesia bisa mensabotase hak suara petonya dari Donald Trump? Kedua, ya saya berharap ya Indonesia itu banyak perannya untuk dari sektor diplomasi internasional itu dalam kebijakan perdamaian pangan. Pangan kita ini tengok nggak stabil gara-gara orang perang di Arab itu antara Palestina sama Israel, Amerika sama Iran, Rusia sama ini dan lain-lain, itu menyebabkan minyak naik. Saya berharap ya Indonesia itu diplomasinya itu mempeto sabotase suara Donald Trump itu. Bagaimana apakah bisa? Terima kasih Bang Lukmantara, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan Bagus mungkin bisa ditanggapi.
4: Oke, yang pertama tadi ya terkait dengan apa yang menyebabkan presiden mengganti menterinya ya.
3: Yeah.
4: Berganti presiden ya, tapi terkait dengan Menlu ini memang saya kira Sugiono ini termasuk menteri kesayangan Prabowo ya. Jadi sebenarnya kan hanya digeser saja ke Menlu gitu. Kemudian yang kedua ya tadi ya terkait dengan hak veto
3: Amerika Serikat di PBB, apakah itu mutlak atau memang ada bisa Indonesia berupaya untuk bisa mencabut hak veto itu?
4: Betul, karena kan kemarin negara-negara Afrika ya kita lihat Nigeria juga mengusulkan agar hak veto itu ditambah ya negara Afrika di tambahan ya hak veto ya, terus kemudian juga usulan-usulan sebelumnya. Sebenarnya reformasi Dewan Keamanan PBB itu menjadi isu yang kembali menghangat ya, termasuk di pencalonan Indonesia sebagai anggota nanti ya di Dewan Keamanan PBB ya. Tidak tetap Dewan PBB itu kan kita juga mengajukan salah satunya adalah informasi Dewan Keamanan PBB gitu. Jadi saya kira nanti akan jadi bahasan yang menarik ya. Tetapi sejauh ini ya isu atau concern terkait dengan hak veto itu belum berhasil gitu. Sehingga saya tahun 2000-an pun sudah ada usulan agar Jerman dan Jepang ya itu untuk juga masuk memiliki hak veto gitu. Karena kan pemilik hak veto sekarang kan pemenang Perang Dunia Kedua ya. Tetapi negara-negara besar yang lain seperti Jepang, kemudian Jerman itu mereka tidak punya hak veto ya di dalam PBB gitu.
3: Ya, ini jadi sorotan juga terkait dengan konsistensi kita mengenai Palestina ini, Pak Agus. Ini pertanyaannya sejauh mana konsistensi tersebut telah menghasilkan pengaruh diplomatik yang konkret ini, Pak?
4: Kalau soal Palestina, kita kan kemarin sudah sampaikan ya oleh Menlu kita ya, Menlu Sugiono ya, di jangkaan PBB bahwa kita mendukung solusi dua negara gitu. Jadi itu saya kira sudah clear bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina.
3: Oke. Okay.
4: Tinggal nanti ya, upaya diplomatik yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Apakah melalui port of peace itu yang dilakukan sebelumnya? Apakah itu efektif atau kita memerlukan instrumen yang lain gitu untuk mendorong berdirinya negara Palestina gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi masalahnya begini ya, Palestina ini mau sudah banyak negaranya kan, terus sudah mengakui. Yang belum mengakui itu kan lawan dari hukumnya ini yaitu Israel kan gitu.
3: Yeah.
4: Gitu. Israel nanti mengakui Palestina, sebenarnya Palestina sudah bisa berdiri sebagai sebuah negara ya. Kemudian tinggal kita tentukan nanti batas-batas wilayahnya. Tapi kan sampai hari ini untuk mendapatkan pengakuan dari Israel itu kan hal yang sangat sulit. Itu saya kira tantangan dari pemerintah kita.
3: Ya, Pak, terakhir Pak Agus, apa tiga prioritas diplomasi yang menurut AIII harus menjadi agenda utama Indonesia dalam 5 tahun ke depan ini, Pak?
4: Oke, yang pertama ya, agendanya adalah Kementerian Luar Negeri harus bisa mengawal aspacita ya. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang target dari pemerintah Prabowo itu harus menjadi prioritas dari Kementerian Luar Negeri. Jadi kebijakan waktu itu harus berdampak langsung ya, pada masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah menavigasi di tengah kompleksitas geopolitik saat ini ya. Ya, kita lihat ada perubahan ya terkait dengan orientasi politik dari Amerika Serikat ya, kemudian Rusia, kemudian China ya, terkait dengan situasi ini saya kira itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dan itu harus jadi prioritas. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan bagaimana Kementerian Luar Negeri itu bisa mengkoordinasi dari kebijakan luar negeri itu bisa dipahami oleh publik di dalam negeri gitu. Sampai kebijakan luar negeri itu seperti kemarin ya diterjemahkan oleh publik dalam negeri itu secara berbeda gitu. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Indonesia di luar itu di dianggap negatif ya. Dari publik di domestik gitu, misalnya perjalanan Prabowo yang luar negeri itu dianggap sebagai tidak produktif. Nah itu saya kira PR dari Kementerian Luar Negeri adalah mengatur semua itu, bagaimana Kementerian Luar Negeri itu dia bisa mendapatkan kepercayaan dari publik luar negeri. Mungkin itu
3: Baik, ya. Pak Agus Arianto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
4: Selamat malam.
3: Pendengar Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia untuk periode 2023-2026, Dr. Agus Arianto. Kami berbincang bagaimana Menteri Luar Negeri berganti dan asa diplomasi di kancah internasional.
2: Wawancara

0: Ini dari
1: saluran kami. Sampai jumpa. Ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Bonjour, Simone.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih semuanya yang hingga kini masih tetap enjoy bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Kita lanjut di program Pulau Togian malam hari ini. Saya awali dengan Rindu Yang Terlarang.

0: Rindu yang terlarang ini pernah dipopulerkan oleh Bruri Maratika dan kemudian oleh Angkasa Band di aransemen, namun tidak sedikit pun tidak kurangi daripada makna yang terkandung dari lagu ini, pendengar. Baik, kita ke penelpon paling awal. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaranku.
0: Ibu Farda ya?
1: Iya, iya.
0: Kok baru dapat dengar, kuak?
1: Ada. Alhamdulillah malam ini tidak sibuk.
0: Oh, ya, begitu. Oh, berarti selama ini sibuk ya?
1: Sibuk. Kalau nggak gabung itu pasti sibuk.
0: Alhamdulillah, ya, ada yang disibuk-sibuk akan. Silakan, lagunya apa, Bu?
1: Tadi lagunya yang diputar tadi, Rindu.
0: Yang?
1: Terlarang ya. Ini.
0: Apa?
1: Dari Fitri. Dari Fitri. Judulnya Mengapa Aku Jatuh Cinta.
0: Ih, tanya sama papanya, kenapa jatuh cinta? Dia yang lebih tahu itu.
1: So itu.
0: Aduh. Oke, terima kasih, Bu.
1: Oke, selamat bertugas ya, tetap semangat. Nanti siap. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat orang di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Fitri pelagu kata mengapa aku cinta, mengapa aku jatuh cinta. Aku sendiri tak tahu sampai saat ini kenapa kau jatuh cinta. Cie, terbius mungkin Om. Iya, bisa jadi ya. Makasih Bu Fatma. Fatma lagi. Ibu Farida, Farida lagi. Ibu Farda. Iya betul Ibu Farda yang sudah gabung malam hari ini sebagai penelpon paling awal kita untuk program Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Silakan, di belakangnya Ibu Farda masih kami nantikan sambil mencari dulu ya, mengapa aku jatuh cinta. Oke, ada kah? Oh iya ada. Next, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina.
2: Iya, betul sekali.
0: Kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ada mandi ujang tadi kita lihat.
2: Pokoknya masa orang dari Padang ujang dapat.
0: Oh ya, alhamdulillah.
2: Baru langsung ke Wailu lagi.
0: Iya, kasihan.
2: Pas aku yuk memang.
0: Saya tidak sempat hadir tadi, soalnya ada hajatan juga.
2: Iya.
0: Ibu Lina mau lagu apa malam? Iya, mau lagu apa malam hari ini, Bu?
2: Lagunya apa ya? Nikardila.
0: Apa judulnya kak?
2: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan ada.
2: Iya.
0: Makasih Bu.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di belakangnya Ibu Lina. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean. Ibu Ice. Orang belum ada ujang di Maleo eh.
3: Masih kering.
0: Oh iya, sabar saja. Sama kamari itu. So dekat kok.
3: Sabar dah dah.
0: Ada lagu apa dan?
3: Khusus. Hanya satu.
0: Hanya anu kayaknya anu lagu ini. Siapa dulu?
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ibu Ice. Oh, lagunya Sema deh. Unana. Pambres ya. Baik, mengapa aku jatuh cinta untuk yang ada di San Sarino, Ibu Farda bersama suami.

0: Baik, kita masih lanjut mendengar untuk program Pulau Togean malam hari ini. Silakan yang akan bergabung di 0821-2850-2652. Ini pada kecapean ya. Tadi hari Minggu, hari libur, ya kan? Tentunya sebagian dari Anda ada yang menghabiskan waktu untuk libur, ya kan? Ada yang jalan-jalan, ada juga yang tetap kerja ya, tanpa mengabaikan liburan juga. Liburan sambil bekerja bolehlah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, kemarin terima kasih lagu yang tadi.
0: Oh, siap. Ibu mau request lagu apa ini, Bu?
1: Bilaka.
0: Bilaka. Oke, saya cari dulu ya. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Charles Hutagalung. Bilaka. Yang begitu deh lagu. Tapi jangan kasih terus, mau palau orang badengar. Antara dua, kalau bukan dilempar sengnya, pingsan yang badengar. Di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin, silakan yang mau gabung malam hari ini pendengar. Masih kami nanti kebersamaannya. Sambil saya pilih-pilih juga ya.

Lanjut lagi pendengar, masih di program Pulau Togian malam hari ini ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih menanti di 821 2850 2652.

0: Masih dilanjutkan pendengar untuk Pulau Tokean malam hari ini. Saya menyapa lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tokean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial minggu malam.
0: Minggu malam ya.
1: Iya benar.
0: Berarti tadi hari Minggu.
1: Iya hari Minggu dan hari Minggu ini merupakan hari Minggu yang sedih untuk kita anggota AFC. Karena salah satu anggota AFC kita, istri dari Om Yusno, baru saja pulang ke Haribaan gitu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Tadi malam pukul 12:19 beliau menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Ampano, tepatnya di ruang ICU begitu. Dan tadi jam 10:13 almarhumah dikebumikan ya di apa namanya di pekuburan umum Desa Padangloyo. Dan kita anggota AFC, saya ketua, sekretaris ibu, saya sebagai ketua, kemudian bendahara ibu Lina dan ibu wakil ketua ibu Uga berkesempatan untuk hadir untuk melayat begitu dan memberikan sedikit uang dari kita begitu seluruh anggota AFC, semoga walaupun sedikit tapi semoga bisa membantu gitu. Dan kita juga sebagai anggota AFC menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya istri dari Om Yusno begitu. Kita juga kaget nih apa karena kita sesuai dengan jadwal hari tadi ini juga apa namanya arisan di kediamannya Ibu Ria, dan setelah kita koordinasikan dan Ibu Ria paham juga, jadi kita dari habis melayat kita langsung ke kediaman Ibu Ria dan alhamdulillah arisan AFC juga hari ini berjalan dengan lancar begitu. Jadi memang hari tadi ini memang sangat padat sekali dan memang benar-benar apa namanya memilukan juga begitu anggota AFC karena kehilangan begitu. Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya dan Om Yusno diberikan kekuatan begitu ya. Sekali lagi kita berduka cita. Abang, saya mau request lagu.
0: Lagu apa, Pak?
1: Keliru dari Rusana ya.
0: Baik, saya carikan ya.
1: Terima kasih. Abang. Ditunggu kehadirannya di arisan AFC berikutnya ya.
0: Insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga Angkasonan Angkasawati RRI Ampana turut berbelangsungkawa atas berpulangnya istri dari Om Yusno ya. Semoga ditinggalkan diberikan ketabahan, yang meninggalkan dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Next, halo. Halo. Hai. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Bu Ani mau lagu apa dah?
2: Suara Hati.
0: Suara Hatiku dari Niki Ardila ya.
2: Iya, betul.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau berat hatiku melepaskan dirimu. Itu lagunya ya. Kayaknya itu ya. Niki Ardila. Makasih Bu Ani. Makasih Bro Buang Lakoro, Pak Ketua. Maafkan saya yang tak bisa hadir di kedua apa ya. Kegiatan yang Komio lakukan sebagai anggota FC tadi dari pemakaman Ibu Om Yusno dan juga arisan di Ibu Ria.

8 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam sudah semakin larut pendengar. Di luar juga tentunya sudah semakin dingin udaranya ya. Jadi bila mana ketika Anda berada di luar rumah malam hari ini, yang berkendaraan menggunakan motor, jangan lupa untuk menggunakan jaket pendengar sebagai pelindung, sehingga dingin tidak menembus sampai lebih dalam lagi ke tubuh Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kuna Sutianto Lasanggul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Senin 5 Oktober 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini seperti biasa, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RD Palu dengan pilihan lagu islami. Menantikan ragam informasi akan hadir di pukul 6 nanti dalam Lintas Sulawesi Tengah, dan kita akan lanjut dengan pilihan musik hiburan. Menantikan program acara komentar dan opini Anda di pukul 7 nanti masih bersama Pro 1 RD Palu. Tepat pukul 8 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu sepenggal iringan dan informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Kemudian kita akan lanjut di pukul 9 dalam program acara Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Demikian untuk program acara akan hadir di ruang dengar Anda pendengar pagi hari ini. Kita akan gabung bersama Pro 1 RRI Palu sesaat lagi setelah akan kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu

kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja.

dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang.
2: Sekarang koperasi itu ke depan, sekarang ini peluangnya sangat besar. Dengan catatan, koperasi ini memang harus tumbuh mandiri dulu.
3: Virus yang menyebabkan rabies ini, dia virus dalam bentuk kapsul, tapi kapsul pembungkusnya ini rentan terhadap sabun atau deterjen atau alkohol 70%.
4: Selamat pagi, dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, keterbatasan sarana pendidikan tidak menyurutkan pengabdian para guru di Sekolah Dasar Negeri SDN 4 Pusungi. Gubernur Sulawesi Tengah mendorong koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Waude Rina Mustika. Kita masuk berita pertama, pendengar. Keterbatasan sarana pendidikan tidak menyurutkan pengabdian para guru di Sekolah Dasar Negeri SDN 4 Pusungi.
5: Keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat guru di SDN 4 Pusungi dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Para guru dituntut kreatif menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Kepala SDN Negeri 4 Pusungi Jane Manusama mengatakan kondisi yang terbatas tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan pendidikan kepada siswa. Jane menjelaskan guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mendampingi siswa agar tetap semangat mengikuti pendidikan. Karena itu dukungan terhadap sekolah dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
1: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
5: Jay menambahkan, pengabdian guru di tengah keterbatasan menjadi gambaran bahwa pendidikan tetap berjalan karena ada guru yang bersedia hadir, mengajar, dan mendampingi siswa. Semangat mereka menjadi bagian penting dalam menjaga harapan anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita.
1: Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
5: Pendidikan tidak selalu berlangsung dengan kondisi yang ideal. Di sejumlah sekolah, guru masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi tanggung jawab guru untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Hal itu terlihat di SDN 4 Pusungi, di mana para guru terus berupaya menjalankan pembelajaran dan mendampingi siswa dengan fasilitas yang tersedia. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, sekolah luar biasa atau SLB masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Fungsional bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan inovasi pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Cynthia Dewi Mateka, mengatakan kebutuhan guru pendidikan khusus, pendidikan khusus, semakin penting karena karakter pembelajaran di SLB berbeda dengan sekolah reguler. Menurutnya, saat ini sejumlah guru senior lulusan pendidikan luar biasa akan memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir, sehingga diperlukan kaderisasi untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Keterbatasan tenaga pendidik membuat satu guru di SLB terkadang harus menangani beberapa peserta didik sekaligus. Kondisi ini semakin kompleks karena masih terdapat guru dengan latar belakang pendidikan umum seperti pendidikan kimia dan biologi yang harus menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
6: Karena SLB

0: Kompetensi khusus karena kebutuhan setiap peserta didik dapat berbeda, sehingga keberadaan tenaga pendidik lulusan pendidikan luar biasa perlu diperkuat. Karena itu, momentum Hari Guru Internasional menjadi pengingat pentingnya memenuhi kebutuhan guru pendidik khusus agar layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diberikan secara lebih optimal. Pendengar, Hari Guru Internasional menjadi momentum untuk melihat kembali peran dan pengabdian guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Di tengah tuntutan pendidikan yang terus berkembang, para guru masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik, hingga tuntutan peningkatan kompetensi. Lalu bagaimana pemerintah daerah melihat kondisi dan pengabdian para guru, khususnya mereka yang bertugas di tengah berbagai keterbatasan? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Zikron.
1: Pak Kadis, hari ini diperingati sebagai Hari Guru Internasional. Bagaimana pandangan Pak Kadis melihat peran dan juga pengabdian guru dalam memajukan pendidikan di Sulawesi Tengah, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil, Pak Kadis?
2: Iya, pertama banyak tantangan yang harus dihadapi oleh guru-guru, termasuk bagaimana mengakomodasi anak-anak yang belum sekolah ini, kemudian terkait dengan masalah penempatan, kemudian masalah kesejahteraannya dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kondisi keuangan negara ini bisa membaik ke depannya, sehingga alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru itu bisa lebih memberdayakan, karena tanggung jawabnya itu terlalu besar untuk perkembangan generasi berikutnya nih.
1: Pak Garis, kalau kita lihat kan kondisi para guru ini berbeda-beda, tergantung di mana tempat mereka mengabdi. Nah, spesifik untuk di daerah 3T, yang kemudian mereka harus berjuang mendidik siswa tanpa fasilitas memadai, infrastruktur yang terbatas. Menurut Pak Garis, untuk hal seperti ini, apa yang kemudian perlu ditunjang nih, Pak?
2: Untuk daerah-daerah terpencil yang banyak hal yang harus kita siapkan. Kondisinya banyak seperti itu, titik-titik yang daerah terpencil. Itu misalkan kita harus siapkan dia punya kondisi transportasi, kemudian dia punya insentif dan seterusnya, kemudian fasilitas lainnya yang harus kita tunjang, karena di titik tertentu itu tidak ada guru itu yang bersedia siap dari itu karena medan terlalu berat. Kemudian misalkan juga yang di pulau-pulau itu kan nggak mudah juga, mereka harus keluar pergi misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya kan tidak harus lengkapi gitu. Nah, ini lagi satu persoalan, titik absensi yang presensi itu juga menjadi kendala, karena biasanya jarak antara korwil di titik absen presensinya itu jauh dengan tempat mengajarnya, itu juga kita benahi sedikit demi sedikit.
1: Artinya masih banyak pekerjaan rumah untuk wilayah terpencil, tetapi di sisi lain tantangan yang dihadapi guru tidak hanya soal infrastruktur, tidak hanya soal mereka yang bertugas di wilayah terpencil, tetapi juga soal perkembangan teknologi, di mana saat ini kalau kita melihat guru ini juga menjadi serba salah ketika didik anak-anak sekolah. Kita lihat banyak yang viral, guru dimarahi oleh orang tua atau murid yang kemudian membangkang terhadap guru yang pada akhirnya menyebabkan guru ini jadi serba salah. Untuk hal seperti ini menurut Pak Kadis seperti apa nih, Pak Kadis?
2: Itu banyak kasus, banyak contoh kasus yang saya hadapi di satu semester awal tahun. Jadi tidak hanya ada juga beberapa kasus kecil, kasus yang sangat terbatas misalnya antara guru dengan anak murid, termasuk orang tua di dalamnya. Kita kembali ke anunya Bu, ke SOP, ke prosedur penanganan masalahnya gitu. Saya berusaha kembalikan ke ketentuan, ke aturan-aturan. Biasanya kalau masalah di sekolah itu kasus sifatnya antara anak dengan guru atau kelalaian guru misalkan, itu biasanya orang tua langsung masuk di dalamnya gitu. Justru agak memperkeruh penyelesaian persoalan gitu. Tapi sejauh ini kami bisa tangani semua. Relatif sederhana lah di tangannya begitu. Cuma memang perlu pembudayaan ke depan gitu ya. Bagaimana kita memuliakan murid, bagaimana memuliakan guru, sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu, hubungan belajarnya itu terlindungi gitu ya, aman, nyaman, seperti itu.
1: Ada pesan khusus Pak untuk para guru seluruhnya ada di Sulawesi Tengah gitu Pak di momen Hari Guru ini?
2: Iya, untuk Hari Guru ini ya, kalau saya berpesan ya tetap semangat dan berusaha membahagiakan diri dibanding dengan tanggung jawab sendiri, itu relatif rendah menurut saya Bu. Nah, dari pergeseran dari jam 1 jam pelajaran 1 ke jam pelajaran 2

0: terlalu besar, termasuk guru-guru di PAUD dan TK.
1: Pak Hadi, terima kasih banyak untuk waktunya di RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita ke informasi atau berita selanjutnya, pendengar. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Sulawesi Tengah mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut laporan Iksan Setiadi.
4: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI terus mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta penerapan pembelajaran mendalam. Ketua Umum PBPGRI, Profesor Unifah, mengatakan PGRI tidak hanya berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program PGRI Power yang dikembangkan untuk mendorong peningkatan kemampuan digital guru di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dukungan terhadap program tersebut juga dilakukan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah melalui peluncuran PGRI Power dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Samsyaini, mengatakan pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap melalui metode tatap muka maupun daring menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah.
5: Ya, jadi nanti itu program PGRI secara bertahap bisa menjadi luring atau daring atau perpaduan antara daring dan luring tadi itu. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensukseskan dan menjadi katalisator untuk pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing gitu.
4: Melalui program PGRI Power, PGRI berharap para guru semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan kompetensi digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung peran PGRI sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah maupun secara nasional.
3: Gubernur Sulawesi Tengah mendorong koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Berikut laporan Ika Tundiranata.
6: Terbentuknya koperasi desa dan kelurahan merah putih di berbagai pelosok desa di Sulawesi Tengah menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberadaannya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pihaknya optimis perkembangan koperasi ke depan memiliki prospek cukup baik, karena itu pihaknya mengharapkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Sekarang koperasi itu ke depan, sekarang ini peluangnya sangat besar. Dengan catatan, koperasi ini memang harus tumbuh mandiri dulu. Kita lepas itu paradigma lama, koperasi itu terbentuk karena top down.
6: Gubernur menekankan, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah dapat dikelola dengan jiwa bisnis dan wirausaha. Dengan demikian, KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat.
3: Masyarakat diimbau tidak menganggap sepele gigitan anjing maupun kucing, terlebih jika hewan tersebut dicurigai terinfeksi rabies. Mengingat penanganan pertama yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah virus rabies berkembang di dalam tubuh manusia. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Masyarakat yang digigit anjing atau hewan lain yang dicurigai sebagai penular rabies dihimbau tidak panik dan tidak menganggap gigitan sebagai vonis kematian. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Iqbal, mengatakan rabies merupakan penyakit dengan tingkat kematian sangat tinggi jika sudah menimbulkan gejala. Namun kematian dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dijelaskan, pertolongan pertama yang harus dilakukan masyarakat setelah mengalami gigitan adalah segera mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir. Pencucian luka dilakukan selama 15 menit dan tidak boleh dilakukan secara singkat, karena langkah tersebut dapat membantu mengurangi jumlah virus yang masuk melalui luka gigitan. Setelah mencuci luka, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan, khususnya Rabies Center, untuk mendapatkan vaksin anti-rabies atau VAR.
9: Virus yang menyebabkan rabies ini, virus lisa ini, dia virus dalam bentuk kapsul, tapi kapsul pembungkusnya ini rentan atau sangat sensitif terhadap sabun atau deterjen atau alkohol 70%. Jadi yang paling penting adalah pencegahan setelah digigit oleh anjing tersebut. Yakni mencuci luka. Nah, ada cara mencuci lukanya. Jadi luka itu dicuci selama 15 menit di air yang mengalir, menggunakan sabun selama 15 menit. Jangan kurang. Karena dengan mencuci itu sangat mengurangi virus yang masuk di dalam luka.
8: Okay.
9: Sehingga potensi untuk terjadi kematian itu sangat menurun atau kecil. Kemudian setelah itu datangi Rabies Center. Di setiap kabupaten kota itu ada namanya Rabies Center.
8: Dr. Iqbal menyebut Rabies Center tersedia di setiap kabupaten dan kota dengan vaksin anti rabies yang disiapkan untuk menangani masyarakat yang mengalami paparan gigitan hewan penular rabies. Pemberian vaksin anti rabies menurut Dr. Iqbal tidak perlu menunggu hingga kondisi hewan yang menggigit mati, namun dipastikan terlebih dahulu apabila korban dinilai mengalami paparan berisiko. Ia menyebut masih adanya kasus kematian akibat rabies, salah satunya disebabkan masyarakat tidak segera mendapat vaksin dan tidak melakukan pencucian luka dengan benar.
3: Pertumbuhan penduduk dan pembangunan pemukiman menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengurangan risiko bencana di Kota Palu. Berikut laporan Ika Dek Andika.
10: Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman di Kota Palu menjadi salah satu tantangan dalam upaya menurunkan risiko bencana di daerah ini. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tambobolan mengatakan, peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merespon ketika bencana terjadi, namun juga bagaimana perkembangan kota dan permukiman dikendalikan sejak awal. Menurutnya, pertumbuhan penduduk secara otomatis mendorong kebutuhan terhadap pembangunan rumah baru. Persoalannya, masyarakat membutuhkan lahan dengan harga yang terjangkau. Sementara lahan yang relatif murah di wilayah perkotaan dapat berada di kawasan yang memiliki potensi kerawanan bencana. Kondisi tersebut, kata Presli, perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Kota Palu. Sebab ketika permukiman berkembang di kawasan yang memiliki potensi bahaya, jumlah masyarakat yang terpapar risiko bencana juga dapat bertambah.
11: Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perumahan. Perumahan-perumahan itu sekarang dibangun di mana? Di tebing-tebing curam, di alur-alur alam. Nah, di sini mungkin tata ruang harus betul-betul jaga ini kita pekota. Mereka membangun rumah baru di tempat tanah-tanah yang murah di perkotaan. Di mana tanah yang murah itu? Di pinggir-pinggir gunung, di pinggir-pinggir sungai, dan di pinggir-pinggir laut. Coba bayangkan rentannya kota kita dengan pertumbuhan itu.
10: Presli menambahkan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penanggulangan bencana perlu berjalan beriringan dengan pengendalian kerentanan. Ia menyebut, dalam kondisi kota yang terus berkembang, peningkatan indeks ketahanan daerah atau IKD belum tentu secara otomatis diikuti penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Karena itu Presli menilai, penataan ruang menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pengurangan resiko bencana. Perkembangan permukiman perlu diarahkan agar tidak semakin meningkatkan jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan. Dengan demikian, pertumbuhan Kota Palu diharapkan tidak hanya menghasilkan perkembangan fisik dan peningkatan jumlah penduduk, namun juga diikuti dengan kemampuan daerah menjaga masyarakat dari potensi risiko bencana.
3: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu buka akses kanal daring lapor pohon untuk pengajuan pemangkasan. Berikut kita ikuti laporan Miftahul Jannah.
12: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Palu menyiapkan kanal informasi khusus layanan pemangkasan dan penebangan pohon. Layanan ini dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan permohonan penanganan pohon secara cepat dan terintegrasi. Kepala DLH Kota Palu, Muhammad Arif menuturkan, saat ini pihaknya menyiapkan tautan daring bertajuk lapor pohon yang dapat diakses masyarakat secara mandiri. Selain akses digital, masyarakat juga tetap dapat melaporkan secara konvensional dengan membawa surat permohonan atau datang langsung ke kantor DLH Kota Palu. Meski demikian, ia menegaskan penebangan atau pemangkasan tersebut tidak serta-merta dieksekusi setelah menerima laporan warga.
13: Sebenarnya kita punya link ya, kalau berkaitan dengan layanan-layanan penebang bisa datang langsung ke kantor, bisa juga kemudian mengisi link lapor pohon. Tapi ya itu tadi, mohon maaf kami punya keterbatasan. Kemudian ada juga regulasi yang harus kita ikuti, kita akan lakukan identifikasi dulu, baru kemudian kita akan melihat kelayakannya layak setidaknya untuk kemudian dilakukan penerbangan atau pemangkasan saja.
12: Selain identifikasi pohon, ia mengingatkan masyarakat agar tidak panik pohon hanya karena melihat ukuran pohon yang dinilai sudah tinggi. Pembukaan kanal tersebut merupakan upaya DLH Kota Palu dalam menjaga kebersihan dan estetika kota. Penerapan metode pemangkasan yang tepat diharapkan mampu mempertahankan keindahan Kota Palu sekaligus memastikan kondisi pohon tetap sehat dan aman.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Kabupaten Toja Una-Una. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Toja Una-Una akan melakukan kolaborasi dalam pemulihan warga binaan narkoba melalui rehabilitasi.
14: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Toja Una-Una menjalin kerjasama dengan Lapas Ampana untuk melakukan rehabilitasi terhadap warga binaan yang terlibat dalam kasus narkoba. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemulihan baik fisik maupun mental kepada narapidana serta membantu mereka reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman. Kepala BNNK Toja Una-Una AKBP Johan Syarahman menyampaikan bahwa kerjasama dengan Lapas Ampana menjadi bagian penting dari upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Melalui kerjasama ini, BNNK berkomitmen untuk memberikan program rehabilitasi yang dapat membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkoba dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
15: Melaksanakan rehabilitasi di dalam lapas itu sendiri, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana ke depan. Nanti akan kami lihat lagi apa-apa saja yang kami siapkan, begitu juga dengan lapas, siapa-siapa yang harus direhab.
14: Dengan adanya program rehabilitasi ini, baik BNNK Toja Una-Una maupun Lapas Ampana berharap dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Dan kita masuk ke berita terakhir, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Toja Una-Una mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini.
16: Kolaborasi semua pihak mencegah pernikahan anak melibatkan peran pemerintah, masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat, lembaga pendidikan, keluarga, dan anak itu sendiri. Upaya ini mencakup peningkatan pendidikan dan kesadaran pemberdayaan ekonomi, penguatan hukum, sosialisasi dampak pernikahan dini, serta pemberian konseling dan dukungan bagi anak. Penyuluh agama Islam wilayah Kecamatan Ulu Bongkar, Ramli Ismail Oni mengatakan sebagai program nasional semua pihak harus bergandengan tangan menindaklanjuti upaya pencegahan pernikahan anak yang terus-menerus terjadi di Toja Una-Una.
17: Kegiatan penanganan pencegahan perkawinan anak ini sangat penting. Kami berharap instansi lembaga yang ada yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak ini perlu diatasi bersama. Ini sangat penting, ini program nasional. Jangan hanya kita diamkan, perlu ditindaklanjuti pencegahan perkawinan anak ini.
16: Peran berbagai pihak yang meliputi pemerintah daerah membuat dan menegakkan peraturan yang melarang pernikahan anak, memberikan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, serta mengintegrasikan pencegahan pernikahan anak pada program-program kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ungkap Ramli, tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat dengan mensosialisasikan bahaya pernikahan anak dari sudut pandang agama dan norma sosial, serta memberikan edukasi mengenai perspektif hukum. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waode Rina Musika bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagi. RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyebarluaskan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Perdagangan mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nenggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono untuk menghadap di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 4 Oktober 2026 guna membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat serta menekankan penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah mudah dipahami. Kelompok G7 mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barrel minyak dan solar selama 4 bulan yang akan dimulai segera untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Pelepasan cadangan tersebut mencakup solar dalam jumlah besar pada 20 hari pertama dengan kemungkinan pelepasan tambahan jika diperlukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam laga 3 set di National Tennis Center pada Minggu 4 Oktober 2026 untuk melangkah ke semifinal China Open 2026 sekaligus mencatat 32 kemenangan beruntun di Beijing dan menjaga peluang meraih gelar ke-7. Catatan tersebut menjadikan Djokovic sebagai petenis tunggal putra dengan penampilan terbaik dalam sejarah level tour era Open setelah melewati rekor Rafael Nadal yang sebelumnya mengoleksi 31 kemenangan beruntun di Roland Garros. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, dengan penyidik terus mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan wali kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong

0: Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi pencipta lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target yang tercapai.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
2: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
0: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan, menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
5: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
4: Apa yang jadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
5: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
6: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonogiri.

0: Sobo itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
1: Lebih lanjut, Ki, awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta IOD positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anna Kusuma.
3: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
4: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
3: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
5: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
3: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Anna Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten mempercepat penanganan tanggul Sungai Silempeng yang jebol karena berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan terutama menjelang masa tanam. Miftahuddin Teddy melaporkan.
6: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
7: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumarosul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
6: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
7: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Profi derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Pujo Pramudiyarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
6: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
8: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
6: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
7: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftal bin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan para guru. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
10: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam itu. Karena kalau enggak, ya kita gak bisa mengikuti mereka, karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
9: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasika, menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
11: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu, meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
9: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RR di Palu untuk mengikuti komentar dan opini Anda.
1: Pemerintah memperhatikan para guru-guru itu. Kasihanlah guru-guru itu yang ada di pelosok-pelosok itu yang hanya digaji 100 ribuan. Ya, satu bulan ada yang 200 ribu, satu bulan. Bagaimana lah mereka bisa sejahtera? Di satu sisi, para pejabat-pejabat kita dengan sombongnya dan egonya yang tinggi, pameran kekayaan, segala macam. Begitu di depan masa berbicara masalah kepentingan masyarakat, tapi di belakang itu mereka curi semua.
2: Baik.
1: Jadi saya hanya mengharapkan mudah-mudahan ada perubahan lah, mudah-mudahan ada perubahan. Walaupun harapan itu tipis, tapi saya berharap lah mudah-mudahan Allah mengundang itu hati mereka itu terhadap para guru-guru, para dosen, ya, yang selalu berjuang habis-habisan untuk mendidik generasi bangsa ini supaya bangsa ini bisa tetap berjalan terus. Demikian mungkin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi pikir-pikir juga ya, dengan himne guru itu tetap juga ya, guru itu lapar ya, butuh makan juga. Oke, Pak Syaran, terima kasih untuk komentarnya pagi ini. Selamat pagi, Pak Anwar.
3: Selamat pagi, Marina.
2: Pagi. Oke.
3: Okay. Ini ada dua peringatan ya.
2: Betul.
3: Hari Angkatan Perang dengan Hari Guru.
2: Mm-hmm.
3: Jadi sedulur tema pertama itu Hari Angkatan Perang ya.
2: Mm-hmm.
3: Harapan saya semoga prajurit-prajurit ini diperhatikan kesejahteraannya.
2: Mm-hmm.
3: Begitu juga dengan guru-guru. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Singkat padat dan kesejahteraan nih. Oke, okay, karena dari pejabat-pejabat yang sekarang, pejabat elit ini yang duduk di tempat-tempat strategis itu berawal dari mana dulu nih? Mereka dididik oleh siapa gitu ya? Oleh guru. Jadi kalau sudah duduk di sana, tolong pikirkan juga katanya ya, kesejahteraan dari tenaga pendidik yang pernah memberikan ilmu kepada Anda. Selamat pagi, Om Swan.
4: Assalamualaikum, Marina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
4: Kasawan dan kasawati dari Pro 1.
2: Amin, amin. Terima kasih.
4: Iya.
2: Silakan komentarnya, Pak Swan.
4: Di 5 Oktober ini sebenarnya ini ada dua versi kan.
2: Mm-mm.
4: Bersenjata dengan angkat pena untuk mencerdaskan bangsa. Jadi disesuaikan ini lagu-lagu penghibur guru untuk apa namanya, kalau bahasa kailinya tuh nopatende guru itu harus disesuaikan dengan kesejahteraannya, malah dilebihkan dari segala-galanya. Burina, dilebihkan segala-galanya.
2: Mm-mm.
4: Karena tidak gampang jadi guru ini.
2: Betul.
4: Ini guru ini sebagian, mungkin setengahnya jadi orang tua, orang yang melahirkan anak-anak.
2: Iya.
4: Jangan dipandangin itu, terutama guru TK dan SD ini itu. Tidak tahu membaca, tidak tahu huruf itu. Coba bayangkan itu. Tapi kalau guru-guru SMP, SMA sampai dosen itu tahu, terima enaknya, kan? Tapi guru ini harus diperhatikan semuanya lah. Mulai dari guru TK sampai perguruan tinggi itu harus betul dibilang yang dikatakan Bapak tadi itu, tidak usahlah terlalu dihibur dengan lagu himne guru pampatan lagi apa. Tidak usahlah terlalu dihibur begitu mereka diciptakan lagi, tapi ciptakanlah kesejahteraan mereka, dibantulah mereka semuanya.
2: Mm-mm.
4: Begitu Marina, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Swan. Silakan di sisa waktu kita 10 menit terakhir, pendengar ya, Anda masih boleh juga memberikan komentar opini Anda terkait dengan Hari Guru Sedunia ini. Selamat pagi, RRI Palu.
5: Selamat pagi, RRI Palu.
2: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Saya Raja Wali dari Sigi.
2: Oh, siap. Siap, Pak Raja Wali, silakan komentar Anda.
5: Iya, sebelum saya mau sampaikan Happy Teachers Day Award ya.
2: Mm-hmm.
5: Selamat Hari Guru Dunia yang ke-60 dan juga selamat Hari TNI yang ke berapa ini?
2: 81.
5: 81 ya?
2: Iya.
5: Oke, okay. Semoga semuanya jaya.
2: Siap, amin.
5: Nah, sedikit saja saya ingin sedikit curhatan lah dengan pengalaman-pengalaman tentang kependidikan.
2: Baik.
5: Kebetulan siap. Kami sendiri itu orang tua adalah seorang pendidik. Bahkan pendidik khusus untuk wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah pedalaman. Jadi guru itu bukan hanya dipikir yang tadi luar biasa, memang banyak pikirkan kesejahteraan, pikirkan masa depan ya. Tapi jangan lupa bahwa guru itu perjuangan yang luar biasa, bukan hanya di lembah, tetapi juga di daerah-daerah yang ekstrim. Mereka kadang ingin bersuara namun penuh dengan keterbatasan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Ada begitu banyak guru-guru di wilayah-wilayah sangat-sangat terpencil yang butuh sarana prasarana yang layak yang bisa mereka gunakan.
2: Baik.
5: Ini juga harus bisa menjadi perhatian. Yang kedua, walaupun ini Hari Guru Sedunia, saya ingin coba mengkritisi. Jadi ini bahas mengkritisi ya, bukan ini. Jadi ada pepatah kuno mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
2: Iya.
5: Apa yang murid lihat dari gurunya, itu mereka teladani. Kita bisa lihat dari pendidikan-pendidikan luar negeri yang sangat maju. Tadi Pak Arnold ya, dia sempat singgung tentang guru-guru di luar negeri, di Jepang, kenapa guru bisa berkembang. Karena
2: Pak Amir,
5: guru memberikan teladan yang baik, Mbak. Iya, Pak Amir. Karena guru itu memberikan teladan yang baik. Nah, kita sekarang ini kadang ya, ini silakan diterima, enggak juga enggak masalah.
2: Oke.
5: Okay. Tapi ini yang nampak. Jadi saya mau mengkritisi sedikit. Guru contoh di sekolah kadang, kalau ini hari Senin nih, kebetulan hari Senin.
2: Oke, okay,
5: saya dulu mungkin waktu masih jadi murid saya belum berani sampaikan. Ya. Karena ini jadi pergumulan saya, Mbak. Dari dulu itu dari SD, SMP, SMA. Kalau upacara itu murid wajib tuh pakai topi, pakai dasi,
2: betul,
5: ya kan?
2: Betul.
5: Baju di dalam, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah guru memberikan teladan yang sama? Adakah guru yang sekarang pakai topi, pakai dasi kalau upacara?
2: Pakai seragam mereka dong.
5: Ya, kan? Iya, tapi harus jadi teladan dong. Yang kedua, sekarang rata-rata guru menggunakan desain baju keki, baju di luar. Sementara kita guru mau paksa ini murid, mau ajak mereka
2: dalam,
5: kasih edukasi bahwa rapi baju di dalam. Nah, jadi ini saya sampaikan ini sekedar saran.
2: Oh iya,
5: Kalau kita, mari kita para guru-guru juga bisa jadi teladan yang baik.
2: Siap.
5: Karena itu sekali saya katakan, apa yang murid lihat dari gurunya akan mereka teladani. Yang kedua, Mbak. Yang kedua ini mungkin yang paling sedikit mungkin banyak guru juga yang akan tidak suka, tapi saya harus sampaikan.
2: Apa tuh?
5: Berapa banyak guru kita di Sulawesi Tengah saja, saya tidak mau bilang seluruh Indonesia. Saya mau bilang di Sulawesi Tengah. Yang di ruang sekolahnya, di kelas-kelas sekolahnya itu ruang bebas rokok, bebas asap rokok, dilarang merokok. Tapi pertanyaannya, berapa persen guru kita yang bebas rokok?
2: Baik.
5: Ini kan jadi polemik juga ini, Mbak. Kita kadang kalau ketemu anak-anak yang merokok, entah di ruang kelas, entah di luar kelas, kita panis mereka, kita hukum mereka. Tapi sayangnya itu mereka lihat dari guru-guru mereka.
2: Oke.
5: Okay. Nah, jadi semua yang mungkin ya, saya menyampaikan hal ini bukan karena saya tidak menyukai guru. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami lahir dari pendidik. Orang tua saya alhamdulillah pensiun 2024 sebagai seorang pendidik di wilayah-wilayah sangat terpencil. Orang tua saya pensiun di SDN 13 Pinembani, di puncak gunung yang paling ujung. Tapi alhamdulillah beliau mengabdi sampai akhir pengabdiannya di 2024 kemarin. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Guru Internasional. Semoga guru kita terus maju, terus menuntun anak-anak kita dengan baik, dan menciptakan generasi masa depan yang juga baik. Juga selamat Hari TNI yang ke-81. TNI teladan terbaik
6: yang bisa kita saksikan dalam pengabdian. Terima kasih Mbak. Selamat Bye. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TNI kuat bersama rakyat ya. Indonesia berdaulat adil dan makmur. Itu untuk tema di 81 tahun untuk tahun ini. Oke, nampaknya untuk sesi suara publik kita cukupkan dulu pendengar. Ada berapa tadi nih? Ada 8 penelpon saya pagi ini ya yang sudah memberikan komentar dan opininya. Dan nanti ini akan ditanggapi nih oleh Ketua PGRI Sulawesi Tengah dan ada satu perwakilan kepala sekolah dari SD Inpres Kantewu, Kecamatan Pipi Koro, Kabupaten Sigi. Nah, apakah sekolah ini juga masuk dalam kategori tadi ya? Daerah terpencil ataupun juga yang sarana-prasarana yang kurang memadai. Nanti kita dengarkan bersama di Palu Menyapa pukul 8.30 nanti. Dan pendengar, kita nantikan pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta.
7: Selamat pagi, Pak Guru.
8: Oh iya, pagi Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
7: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
8: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
7: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
9: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 8 kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan